begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri."

Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami pada acara Telaga, Tegur Sapa, Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini akan kami beri judul Sedia Belajar.

0: Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian. Dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Popol, bicara tentang belajar, itu sebenarnya suatu sikap hidup atau pola hidup atau kemauan atau apa, Pak Pol, sebenarnya?
1: Belajar sebetulnya mempunyai arti yang luas ya, Pak Gunawan. Namun bisa kita katakan belajar itu sendiri sebetulnya adalah penambahan pengetahuan. Jadi sesuatu yang belum kita ketahui, kemudian kita ketahui setelah melewati proses yang kita sebut belajar.
0: Jadi tidak harus di sekolah gitu, Pak ya?
1: Tidak. Jadi belajar itu bisa terjadi dimanapun.
0: Iya. Dan itu sejak dini rupanya orang sudah atau seorang balita pun harus sudah mulai belajar gitu, Pak.
1: Betul. Jadi sikap yang memang baik adalah sikap yang bersedia belajar. Dan yang pada kali ini kita akan ungkit adalah bahwa untuk bisa hidup sehat kita perlu mempunyai kesediaan untuk belajar. Nah, otomatis yang saya maksud di sini bukan belajar dalam lingkup akademik di sekolah, tapi belajar dalam pengalaman hidup. Apa yang harus kita timba dari peristiwa-peristiwa yang kita hadapi, apa yang Tuhan ajarkan yang mesti kita lihat dan kita terima. Nah, hal-hal seperti itulah yang akan kita fokuskan, Pak Gunawan.
0: Kalau begitu pengertian sehat juga bukan hanya terbatas pada sehat secara fisik, Pak ya?
1: Betul sekali. Sehat di sini adalah sehat secara jiwani, sehat secara rohani. Nah, saya kira kalau kita bisa mengembangkan sikap bersedia belajar dalam hidup ini, kita akan bisa ya mengarungi kehidupan ini dengan lebih baik lah dibandingkan dengan orang yang tidak bersedia belajar dalam hidup ini karena menganggap yang dia ketahui sudah paling benar dan tidak ada lagi tempat buat dia bertumbuh atau belajar dari orang lain. Nah, itu sikap yang saya kira akan membenturkan dia dengan tembok-tembok kehidupan ini.
0: Terus terang kan sebagian besar kita sebenarnya ya mau aja belajar gitu, Pak Pol. Kadang-kadang timbul hasrat yang kuat untuk belajar gitu. Tetapi faktanya dengan berjalannya waktu itu cuma sekedar cita-cita aja. Itu kok bisa gitu, kenapa, Pak?
1: Ada dua sifat dalam belajar yang perlu kita ketahui, Pak Gunawan. Dua sifat ini sebetulnya saling bertentangan. Nah, inilah yang jarang kita perhatikan. Sifat pertama adalah belajar itu mengisi rasa ingin tahu kita. Nah, kita adalah makhluk rasional. Dan sebagai makhluk rasional, kita ingin tahu hal-hal yang belum kita ketahui. Belajar dalam pengertian ini memang memenuhi keinginan tahuan kita itu. Dan belajar dalam hal ini sesuai dengan kodrat kita, sesuai dengan sifat kita. Tapi belajar mempunyai satu sisi yang lain. Nah, ini yang kita mesti pahami. Sisi yang lainnya adalah belajar itu sebetulnya menuntut perubahan pada diri kita. Maka dikatakan bahwa belajar belum terjadi jika perubahan belum terjadi. Jadi sekali lagi saya ulang, belajar belum terjadi jikalau perubahan belum terjadi. Dengan kata lain, tujuan belajar ialah perubahan, baik itu perubahan dalam pemikiran kita, perasaan kita, atau dalam hal perilaku. Jadi misalnya, gara-gara kita belajar, nah maka sekarang kita tahu bagaimana berelasi dengan orang dengan lebih santun, misalnya. Atau gara-gara kita belajar, kita tahu bahwa angin itu bergerak dari tekanan udara, ya. Nah, gara-gara kita belajar, kita tahu bahwa matahari itu sebetulnya adalah benda yang sangat besar sekali dan kita itu adalah di bumi tempat yang kecil sekali. Nah, jadi perubahan-perubahan itu menyangkut perubahan cara pandang, juga menyangkut perubahan perilaku. Nah, kenapa saya katakan ini adalah sesuatu yang sukar? Karena begini, Pak Gunawan. Belajar menuntut perubahan, dan perubahan adalah sesuatu yang tidak kita inginkan. Karena perubahan itu

0: mempunyai satu tuntutan, yaitu kita mengubah sesuatu yang telah kita tetapkan untuk diri kita, sesuatu yang kita telah terbiasa. Nah, untuk mengubah itu biasanya tidak mudah.
1: Iya, tidak mudahnya itu karena seringkali ini, Pak Paul, menyakitkan kita gitu loh, Pak Paul. Saya merasa sakit itu untuk berubah. Betul. Atau kita berpikiran, oh gini aja enggak apa-apa kok, kenapa harus berubah itu?
0: Tepat sekali. Tepat sekali. Seorang kawan saya, seorang ahli manajemen ya, dia berkata, di dunia manajemen ada satu moto ya, yaitu sukses adalah guru yang buruk. Dalam pengertian, kita cenderung bersandar pada sukses di masa lampau dan menganggap karena saya sukses dengan cara itu di masa lampau, maka saya bisa menggunakan cara yang sama sekarang dan di kemudian hari, dan pasti berhasil. Nah, maka kesuksesan itu bisa menjebak kita, karena cara kita yang dulu belum tentu cocok untuk sekarang ataupun nanti. Maka saya kira kalau kita terbiasa dengan diri kita dan kita anggap ini sesuatu yang sangat-sangat baik untuk kita, meskipun sebetulnya dampaknya tidak baik, kita lebih susah untuk berubah. Nah, salah satu hal kenapa kok berubah itu susah, Pak Gunawan, karena gini nih, berubah menuntut kita untuk mengakui bahwa cara kita yang dulu itu kurang efektif, kurang tepat, kurang pas, kurang baik, alias kita mesti memperbaikinya. Nah, kita adalah makhluk yang tidak senang dipersalahkan. Kita tidak senang mengakui bahwa cara kita itu keliru. Kita ingin membenarkan diri. Itulah yang kita warisi dari Adam dan Hawa. Sejak pertama, Adam dan Hawa sudah berkelit dari tanggung jawab mereka. Bukan salah saya, tapi salah. Nah, Adam kepada Hawa, Hawa kepada ular. Begitu. Jadi memang kita adalah makhluk yang ingin benar. Nah, karena kita ingin benar, perubahan menjadi sesuatu yang sulit kita lakukan.
1: Nah, apakah ada suatu pola atau cara itu supaya kita bisa atau mau dengan sungguh-sungguh itu berubah, Pak Gunawan?
0: Ada beberapa hal, Pak Gunawan, untuk memudahkan terjadinya proses belajar. Dalam pengertian, kita berani berubah. Yang pertama adalah lingkungan di mana kita belajar mesti kondusif. Dalam pengertian, lingkungan itu mengembalikan tanggung jawab belajar pada si individu. Nah, kadangkala yang terjadi adalah dalam suasana belajar yang kita jalani, kita tidak mempunyai kebebasan. Karena kita tidak mempunyai kebebasan, maka kita cenderung mengikuti apa yang telah digariskan. Nah, mengikuti apa yang telah digariskan sebetulnya adalah bukan belajar, hanyalah transfer informasi dari satu orang kepada orang yang lainnya. Sedangkan tujuan belajar itu sendiri tidak tercapai. Prosesnya memang ya terjalin, yaitu proses penambahan ilmu atau pengetahuan. Tapi tujuan akhir belajar, yaitu perubahan, tidak terjadi. Karena apa? Seseorang tidak diberikan kebebasan untuk berpikir, untuk bertanya. Saya berikan contoh, Pak Gunawan, yaitu tentang Ayub. Dan juga ini sebetulnya juga dialami oleh para hamba Tuhan lainnya yang kita tahu di Alkitab. Tuhan memberikan kesempatan kepada Ayub untuk bertanya. Kenapa kok kemalangan menimpa saya? Apa salah saya? Berapa besar dosa saya? Itu semua adalah kata-kata Ayub kepada Tuhan. Nah, jadi kalau kita diberikan kesempatan untuk berpikir, untuk bertanya, belajar menjadi tanggung jawab kita. Kalau kita tidak diberikan kesempatan untuk berpikir ataupun bertanya, kita tidak lagi belajar. Sebab tanggung jawab belajar itu tidak ada pada diri kita. Yaitu tanggung jawab belajar ada pada si pendidiknya itu sendiri. Jadi penting sekali kita mengalihkan tanggung jawab itu kepada si anak didik. Bahwa ini adalah apa yang engkau harus cari, engkau harus temukan. Dan saya kira ini yang penting ya, supaya kita bisa belajar sehingga kita lebih mudah berubah. Saya berikan contoh yang lain yang sering terjadi.

0: Pak Gunawan, yaitu banyak anak-anak yang susah dewasa karena keputusan-keputusan sudah diambilkan oleh orang tuanya, sudah digariskan oleh orang tuanya. Hidup itu benar-benar tidak lagi mempunyai tuntutan untuk memilih, untuk berpikir, untuk memutuskan, karena hidup itu sudah ditetapkan oleh orang tua. Nah, si anak tidak bisa berubah atau susah sekali untuk berubah. Karena apa? Dia tidak pernah memikul tanggung jawab itu untuk belajar. Jadi sekali lagi, untuk bisa kita menciptakan suasana belajar, nah, kita perlu menciptakan situasi ya yang bebas, sehingga orang bisa merdeka untuk berpikir dan untuk bertanya.
1: Ya, kadang-kadang waktu atau kesempatan itu sebenarnya ada gitu Pak Paul ya. Hanya kita juga punya kecenderungan untuk mengambil jalan pintasnya gitu, supaya cepat. Seperti tadi Pak Paul katakan anak itu, tadinya kita beri kesempatan gitu, tapi kok lama sekali dia memutuskan. Lalu kita sebagai orang tua atau mungkin anak juga berkata ngambil jalan pintas, saya terserah apa-apa lah. Atau kita sebaliknya, kita sebagai orang tua berkata, ngikuti saya aja lah, masih betul. Itu kan jalan pintas itu Pak Paul.
0: Betul. Jalan pintas memang memberikan kita solusi, tapi kita lupa bahwa solusi itu sementara, bukan permanen. Nah, yang lebih baik adalah memang mengelimpahkan tanggung jawab itu pada si anak. Nah, ini bisa kita terapkan dalam segala relasi sebetulnya. Tanggung jawab itu diberikan kembali kepada orang-orangnya, sehingga terjadilah perubahan yang diinginkan. Salah satu contoh yang saya juga sering lihat pada perusahaan-perusahaan yang besar ya, yang profesional, yang dilakukan adalah saham dijual kepada para karyawan, sehingga mereka tidak lagi menjadi karyawan, meskipun status tetap karyawan, tapi mereka adalah pemilik, karena mereka adalah pemegang saham. Dengan kata lain, ini bukan perusahaan engkau, ini perusahaan kita bersama. Nah, waktu seseorang menyadari ini adalah perusahaan kita bersama, maka dia akan lebih termotivasi berubah, artinya memberikan semaksimal mungkin. Nah, jadi dalam segala hal ini bisa kita terapkan. Contoh yang lebih klasik adalah di gereja. Kadang-kadang kita nggak gitu nyaman dengan perdebatan atau pertanyaan. Kita kadang-kadang cenderung untuk menggariskan dengan kaku, inilah jalurnya, di luar jalur ini berarti engkau sesat, di luar jalur ini berarti kau memberontak kepada Tuhan dan sebagainya. Nah, orang-orang itu tidak akan belajar, tidak akan melakukan perubahan-perubahan yang diminta oleh Tuhan juga, karena memang tidak pernah mempunyai tanggung jawab untuk itu.
1: Iya. Selain itu Pak Paul ya, selain hal yang tadi kita katakan bahwa lingkungan itu harus mendukung, itu kan di luar diri kita, apakah ada sesuatu yang harus terjadi di dalam diri kita sendiri gitu kalau kita mau belajar?
0: Saya kira kalau kita hanya sendiri mau belajar, memang harus ada kesadaran bahwa kita perlu dan harus berubah. Jadi dalam dirinya itu sendiri memang harus ada kesadaran itu Pak Gunawan. Kalau kitanya sudah mempunyai sikap, saya tak perlu dan saya nggak usah berubah atau belajar, tidak mungkin kita belajar. Maka dapat kita katakan bahwa orang yang belajar, orang yang rendah hati. Begitu. Nah, kadang-kadang ini yang kita temukan juga Pak Gunawan. Ada orang yang seolah-olah belajar, tapi sesungguhnya dia hanyalah mengumpulkan data untuk mengkonfirmasikan pendiriannya. Dia tidak bersedia belajar hal yang berlawanan dengan pendiriannya atau keyakinannya. Dia selalu hanya mengumpulkan informasi-informasi yang hanya mendukung keyakinannya itu. Nah, orang ini ya hanya akan ya berkembang secara sempit, tapi tidak akan luas. Nah, orang yang luas adalah orang yang bersedia belajar dari segala pihak. Kalau saya terapkan dalam konteks keluarga misalnya, bukankah kalau kita sudah mengembangkan ya praduga atau konsep bahwa pasangan kita ini orangnya nggak sensitif misalnya, kita cenderung mencari data-data tambahan untuk mengonfirmasi bahwa dia orangnya nggak sensitif. Dengan kata lain, yang hal-hal lain yang bisa mendukung bahwa dia itu sebetulnya orangnya kok bisa baik juga, bisa sensitif, itu cenderung kita abaikan. Yang kita fokuskan adalah, oh, dia ini memang orangnya kurang sensitif. Data-data yang mendukung itulah yang kita lebih perhatikan. Nah, sekali lagi, kitanya juga gak berubah di situ.
1: Iya, yang saya alami itu, Pak Pol, ya, kalau saya itu memang membutuhkan sesuatu itu untuk berubah, nah, semangat saya itu besar di situ. Saya mau belajar, ingin tahunya itu lebih besar. Tapi kalau sesuatu yang diajarkan atau sesuatu yang terjadi di lingkungan kita itu tidak terlalu saya butuh itu untuk diri saya gitu. Mungkin orang lain butuh, tapi saya tidak. Itu lalu jadi saya tidak bersemangat itu. Apa memang begitu?
0: Begitu, Pak Gunawan. Jadi belajar itu berkaitan juga dengan kebutuhan kita. Yang tadi Pak Gunawan sudah singgung. Kalau kita memang mempunyai kebutuhan untuk hal tersebut, kita lebih memang terbuka untuk mempelajarinya. Ya, kalau kita enggak merasakan kebutuhan itu, kita enggak terbuka untuk belajar. Ini yang terjadi dalam gereja juga, Pak Gunawan, yaitu saya kira hampir semua gembala sidang atau hamba Tuhan berharap bahwa jemaat itu bertumbuh. Ya, bertumbuh dalam pengetahuan akan Tuhan, cintanya akan Tuhan, dan sebagainya. Nah, bagaimana membuat jemaat itu bertumbuh dalam pengetahuannya akan Tuhan dan cintanya akan Tuhan? Kadang-kadang sulit. Sulitnya adalah sebab ada orang-orang yang gak merasakan hal tersebut sebagai kebutuhannya. Dia gak merasa dia harus bertumbuh dalam pengetahuan akan Tuhan yang sudah dia tahu cukup. Ada orang yang berkata, ya saya tahu isi Alkitab depan sampai belakang. Yang dimaksud adalah dia tahu cerita-cerita yang umum yang tercatat di Alkitab. Itu yang dia maksud sebetulnya. Tapi dia, saya yakin, gak tahu Alkitab dengan mendetail sebetulnya. Belum tentu ya. Atau cinta kepada Tuhan. Banyak orang yang juga beranggapan, yang penting saya hidup baik, ya cukup lah. Apa sih gunanya cinta-cinta kepada Tuhan? Gak merasakan kebutuhan itu. Maka untuk seseorang mencintai Tuhan, bertumbuh dalam pengetahuan akan Tuhan, dia mesti melihat kebutuhan itu dulu. Baru dia akan bertindak ke sana.
1: Ya, jadi memang masalahnya buat saya itu di situ, Pak Pol. Bagaimana menumbuhkan rasa atau rasa kebutuhan di dalam diri saya gitu. Kadang-kadang butuh stimuler dari orang lain gitu, yang menunjukkan kamu butuh ini. Lalu saya tuh tersadar, iya saya butuh. Nah, baru gitu, Pak Pol.
0: Nah, ini kita masuk ke hal yang berikutnya, Pak Gunawan, yaitu selain kebutuhan, ada satu faktor yang juga bisa menstimulasi kita untuk mau belajar. Yakni, kita bukannya digerakkan oleh kebutuhan, tapi digerakkan oleh inspirasi. Nah, untuk kita berubah, kita mesti melihat bahwa yang mendidik kita itu, atau yang mengajar kita itu, telah memberikan contoh hidup. Nah, contoh hidup yang langsung itu bisa menjadi inspirasi buat kita. Misalnya, saya kira Ibu Teresia atau mendiang Ibu Teresia tidak akan sukses ya pergi kemana-mana untuk mengajak orang-orang terlibat dalam pelayanan kepada kaum papa dan kaum miskin di India kalau dianya sendiri tidak terlibat di situ. Jadi seorang Ibu Teresia lah yang baru bisa mendorong orang untuk terlibat dalam pelayanan kepada kaum miskin. Kalau dianya hidup dalam kekayaan, tidak pernah bersentuhan dengan orang miskin, terus kemudian mendorong orang-orang untuk terlibat dalam pelayanan seperti itu, tidak akan berhasil. Jadi diperlukan sekali contoh. Contoh di mana orang itu bisa menjadi inspirasi bagi yang lainnya. Nah, inspirasi seperti itulah yang akan membakar orang untuk bertindak sesuai dengan si pengajar itu.
1: Ya, dalam hal ini saya pikir memang Tuhan Yesus itu menjadi inspirator kita yang terbesar gitu, Pak ya.
0: Tepat sekali, Pak Gunawan. Nah, ini yang akan saya kutip, Pak Gunawan, sebagai pengakhir dari apa yang kita bahas ini. Firman Tuhan di Filipi pasal 2. Mulai dari ayat 6 ini saya akan bacakan sampai kira-kira ayat 10. Kristus Yesus yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Tuhan harus menjadi manusia, Pak Gunawan. Ini adalah doktrin Kristiani yang sangat-sangat pokok sekali. Pertanyaannya, kenapa kok Tuhan harus menjadi manusia? Sebab Tuhan mengajarkan kepada kita untuk menyangkal diri dan memikul salib kalau hendak mengikut dia. Menyangkal diri artinya mengatakan kepada diri bahwa yang kita minta, yang kita inginkan, yang kita anggap itu baik dan penting, kita kesampingkan demi Tuhan. Demi Tuhan. Memikul salib artinya bersedia menderita waktu kita mengikut Tuhan. Nah, Tuhan sukar sekali meyakinkan kita untuk menyangkal diri dan memikul salib kalau Tuhan tetap di sorga yang penuh dengan kemuliaan. Tapi, waktu dia mengatakan, barang siapa hendak mengikut aku, hendaklah dia menyangkal dirinya dan memikul salibnya. Nah, dia mengatakan itu bukan di sorga, dia mengatakan itu sebagai seorang manusia. Dan akhirnya Tuhan mencontohkan langsung. Dia sendiri menyangkal diri, bahkan dikatakan di Alkitab, dia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sesuatu yang harus dia pertahankan. Dia kesampingkan, dia berani tinggalkan sorga yang begitu mulia, menjadi seorang manusia, menjadi seorang hamba, bahkan akhirnya mati di kayu salib. Jadi dia memberikan contoh langsung bahwa dia sebagai Allah menyangkal dirinya dan dia memikul salibnya. Nah, ini menjadi inspirasi bagi kita. Maka waktu kita belajar itu, kita enggak hanya memperoleh pengetahuan secara intelektual, tapi kita melihat kehidupan langsung Allah menjadi manusia, mati buat kita, menderita buat kita. Nah, kita pun jadinya terdorong mau berbuat yang sama buat Tuhan.
1: Ya, apakah itu punya dampak langsung terhadap para rasul itu?
0: Ada, Pak Gunawan, dan pada banyak orang-orang lainnya juga. Contohnya adalah para murid ya. Kita tahu mereka itu bukanlah orang-orang pemberani, sama seperti kita. Para murid Tuhan itu ya penakut. Tahunya dari mana? Sebelum Tuhan disalibkan, mereka berkata mereka bersedia mati dengan Tuhan. Tatkala Tuhan ditangkap di Taman Getsemani, mereka lari kocar-kacir. Saya kira itulah kita juga. Dalam keadaan tenang dan tentram kita berani ya. Tapi dalam keadaan krisis di mana bahaya mengancam nyawa kita, mungkin harus kita pertaruhkan, kita gentar. Tapi apa yang terjadi dengan para murid ini? Setelah Tuhan naik ke surga, semua kecuali satu, yakni Yohanes, semua mati syahid. Semua mati. Dan dicatat di dalam tradisi, tradisi adalah tulisan-tulisan yang di luar Alkitab ya. Contoh tentang Petrus, yaitu waktu dia hendak disalib oleh Raja Nero, dia menolak untuk disalib berdiri. Dia berkata, saya tidak layak disalib berdiri seperti Tuhanku. Dan dia minta dia disalib terbalik, kepalanya di bawah, kakinya yang di atas. Untuk apa? Untuk menunjukkan dia adalah hamba, dia tidak layak mati seperti Tuhannya. Nah, ini yang kita lihat adalah Petrus telah belajar. Tapi gak mungkin Petrus belajar seperti ini kalau Tuhan di sorga dan menyuruh dia berkorban seperti itu. Dia melihat Tuhannya mati, disalib. Dan itulah yang menjadi inspirasi buat dia belajar.
1: Ya, memang kita sejak kecil terbiasa dengan apa, belajar dengan melihat itu jauh lebih gampang, Pak Paul, daripada cuma dengar kata-kata gitu.
0: Betul, kita melihat, kita jadinya lebih tahu ya, lebih jelas, Dan kita tahu ini bisa dilakukan. Namun yang penting juga adalah inspirasi itu. Maka siapa yang hendak menjadi pendidik harus menjadi pelaku dari ajarannya itu. Maka firman Tuhan berkata juga adalah, ya, kalau orang hanya mendengarkan tidak melakukan, dia seperti orang yang bercermin kemudian dia tinggalkan cerminnya, dia lupa wajahnya apa. Harus menjadi pelaku firman. Jadi itu yang Tuhan inginkan dari kita pula. Maka sebagai catatan aja Pak Gunawan, saya bisa katakan begini nih. Kita sedikit banyak bisa menilai gereja ini seperti apa, jemaatnya seperti apa, dari hamba Tuhannya. Sebab saya melihat kalau hamba Tuhannya hidup benar-benar sungguh-sungguh kudus di hadapan Tuhan, jemaatnya lebih akan ikut. Kalau hamba Tuhannya gak pusing dengan Tuhan, hidup sembarangan, jemaatnya ikut-ikutan. Jadi benar-benar kita melihat gembala seperti apa, dombanya seperti apa. Jadi gembala akan percuma, akan kesusahan juga mengajarkan kebenaran Tuhan kalau dia sendiri gak hidup seperti itu. Nah, kita semua adalah juga gembala-gembala. Dalam pengertian, kita menjadi saksi Tuhan di dunia ini. Maka pengajaran kita, kesaksian kita hanya akan jelas dan dilihat orang kalau memang hidup kita sesuai. Barulah orang akan belajar dari kita.
1: Ya, terutama di dalam rumah sendiri, Pak Paul, ya.
0: Betul.
1: Di mana anak-anak kita itu melihat kita sehari-hari. Jadi, untuk mendorong mereka belajar, saya pikir bukan cuma menciptakan kondisi yang kondusif di rumah itu, tapi juga mereka butuh keteladanan dari hidup kita sebagai orang tua.
0: Betul.
1: Ya, jadi terima kasih sekali Pak Paul, ini satu perbincangan yang pasti menarik dan sangat bermanfaat bagi kita sekalian. Dan para pendengar yang setia, kami ucapkan banyak terima kasih bahwa Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang sedia belajar sebagai suatu sikap hidup yang sehat. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan Anda menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 58, Malang. Anda dapat juga menggunakan fasilitas email dengan alamat telaga@indo.net.id. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Dan akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.

begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 25 ayat 4-6. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaranmu dan ajarlah aku. Sebab engkaulah Allah yang menyelamatkan aku, engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmatmu dan kasih setiamu ya Tuhan, sebab semuanya

Shalom pendengar yang dikasihi oleh Tuhan. Berjumpa kembali bersama saya dalam program Do You Know? Edisi Batu Penjuru. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin kita sering mendengar kata batu penjuru. Nah, pertanyaannya, apakah kita tahu apa itu batu penjuru? Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, kali ini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai batu penjuru. Penjelasan kali ini saya ambil dari Ensiklopedia Alkitab Masa Kini. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah ini menambah pengetahuan kita dan menjadi berkat bagi saudara semua. Mari kita belajar bersama dalam program Do You Know? Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, ada dua bagian Alkitab yang perlu mendapatkan keterangan khusus. Yang pertama, Kitab Mazmur, yaitu Mazmur 118 ayat 22, yang berbunyi, "Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru." Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kerangka aslinya, kalimat itu mengungkapkan kegembiraan pemazmur bahwa Allah telah meninggikan dia ke tempat yang tertinggi mengatasi para musuhnya. Tapi dalam kerangka liturginya pada hari raya Pondok Daun, yang lebih menonjol adalah kelepasan bangsa secara nasional ketimbang kelepasan pribadi. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, tafsiran para rabi menerapkan ayat ini pada Mesias. Kristus memakainya untuk dirinya sendiri di Matius 21 ayat 42, Markus 12 ayat yang ke-10, Lukas 20 ayat yang ke-17, dan Petrus memakainya dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 11 dan 1 Petrus 2 ayat yang ke-7. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, ayat ini juga dipakai untuk menjelaskan penolakan orang Yahudi terhadap Kristus dan peninggiannya oleh Allah menjadi kepala gereja. Ayat ini juga mendasari Efesus 2 ayat 20, di mana Paulus menggambarkan batu-batu dari bait suci yang baru, seperti yang disusun oleh Kristus sebagai batu penjuru yang mempersatukan di atasnya dua tembok, yang apabila tidak demikian akan jatuh sendiri-sendiri. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, dalam ayat-ayat lain, Kristus digambarkan sebagai alas gereja. Tapi Efesus 2 ayat 20 mengubah gambaran ini dan melihat rasul dan nabi sebagai dasar dengan Kristus sebagai puncak dan penggenapan. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum saya menguraikan bagian yang kedua mengenai batu penjuru, mari kita dengarkan terlebih dahulu satu pujian dari Gracia Epipania, Engkaulah Perisai.

Pendengar yang dikasih oleh Tuhan, kembali lagi masih bersama program Do You Know yang membahas batu penjuru. Bagian pertama tadi sudah saya uraikan bahwa tafsiran batu penjuru mengarah pada Mesias. Nah, sekarang bagian kedua atau bagian Alkitab berikutnya, yaitu dari Yesaya pasal 28 ayat 16 yang berbunyi demikian. Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah, sesungguhnya aku meletakkan sebagai dasar di Sion sebuah batu yang teruji, sebuah batu penjuru yang mahal, suatu dasar yang teguh. Siapa yang percaya tidak akan gelisah. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, Yesaya 28 ayat 16 barangkali menunjuk kepada batu raksasa dari bait suci yang melambangkan kehadiran Tuhan yang tetap di tengah-tengah umatnya. Dalam Yesaya 28 ayat 16, dasar dan batu penjuru demikian erat hubungannya sehingga artinya dapat dianggap sama. Ayat itu dikutip digabungkan dengan Yesaya 8 ayat yang ke-14. Dalam Roma 9 ayat 33 dan dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-6, di mana batu itu ditafsirkan secara mesianis terhadap Kristus sebagai batu sandungan bagi yang tidak percaya, tapi sebagai kekuatan yang menyatukan di antara umat Allah yang percaya. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, di tempat-tempat lain batu itu muncul. Di Yeremia pasal yang ke-51 ayat 26 yang secara harfiah menunjuk kepada batu bangunan. Ayub 38 ayat yang ke-6 menunjuk kepada sub bangunan dunia yang dijadikan ini. Zakaria 10 ayat yang ke-4 memakai penjuru secara kiasan untuk pemerintah. Bandingkan dengan Hakim-Hakim 20 ayat 2 dan 1 Samuel 14 ayat 38 dan diberi tafsiran mesianis dalam Targum. Mazmur 144 ayat 12 dalam bahasa Ibraninya Sawiyot barangkali menunjuk kepada tiang sudut istana yang dipahat indah. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, demikian tadi uraian mengenai batu penjuru. Kiranya melalui program ini kita semua diberkati. Tetap dengarkan program Do You Know yang dipersembahkan oleh Graceland Ministry. Bila ada kritik, saran, dan usulan, silakan menghubungi di 0822-333-49555. Dari studio saya mengucapkan terima kasih. Tuhan memberkati.

begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

31 ayat 21 sampai 22. Terpujilah Tuhan, sebab kasih setianya ditunjukkannya kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan. Aku menyangka dalam kebingunganku, aku telah terbuang dari hadapan matamu. Tetapi sesungguhnya engkau mendengarkan suara permohonanku ketika aku

Salam pendengar yang dikasih oleh Tuhan. Berjumpa kembali dengan program Renungan Harian. Di kesempatan kali ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil di dalam Mazmur nomor 6 ayat 1 sampai dengan yang keempat. Begini bunyi firman Tuhan: untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi menurut lagu yang ke-8 Mazmur Daud. Ya Tuhan, janganlah menghukum aku dalam murkamu, dan janganlah menghajar aku dalam kepanasan amarahmu. Kasihanilah aku, Tuhan, sebab aku merana. Sembuhkanlah aku, Tuhan, sebab tulang-tulangku gemetar, dan jiwaku pun sangat terkejut, tetapi Engkau, Tuhan, berapa lama lagi? Amin. Demikian bunyi firman Tuhan dari Mazmur 6 ayat 1 sampai dengan keempat. Dan renungan kali ini diberi tema Bawalah Dirimu. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, kita sering menjumpai orang tertentu yang melakukan berbagai kejahatan tanpa beban sama sekali. Mereka tidak merasa bersalah, apalagi mereka menyesal, sama sekali tidak. Sekilas hidup orang tersebut terlihat indah untuk dinikmati karena tidak dibebani oleh perasaan apapun. Namun, saya yakin sebagai ciptaan baru di dalam Kristus Yesus, kita akan memandang kehidupan yang demikian dengan gemetar karena membayangkan apa yang akan terjadi atas hidup orang itu nanti kelak. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, ayat yang baru saja kita baca menceritakan tentang batin yang hancur karena penderitaan yang hebat dan rasa sesal atas dosa yang telah diperbuat oleh si pemazmur. Penderitaan ini adalah hal yang baik dan harus ada sebagai tanda bahwa Roh Kudus ada dalam dirinya dan terus bekerja untuk mematikan perilaku-perilaku yang buruk. Justru orang yang tidak menderita atas dosanya hanyalah sedang menumpukkan bara Allah di atas dirinya. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, sakit yang diderita Daud mengingatkan pada dosa yang telah dilakukannya. Ia menganggap ini sebagai sebuah tanda bahwa Allah tidak senang dengan perbuatannya. Inilah yang membuatnya menjerit karena merana. Dalam situasi demikian, kita harus membawa diri kita kepada Allah yang hidup, yang menjadi satu-satunya penyembuh kita. Ingatlah bahwa penderitaan karena dosa tidak dapat disembuhkan oleh tabib atau oleh kekayaan maupun popularitas. Satu-satunya pribadi yang baik dan sanggup menolong kita adalah Tuhan. Bawalah dirimu kepada Tuhan, akuilah dosa-dosamu, Dia akan mengampuni, membaharui dan menolong saudara semua. Kiranya Tuhan memberkati.

begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 113 ayat 1-4. Haleluya, pujilah hai hamba-hamba Tuhan, pujilah nama Tuhan. Kiranya nama Tuhan dimasyhurkan sekarang ini dan selama-lamanya, dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa, kemuliaannya mengatasi

0: ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus.
1: Tuhan, dia yang kau kasihi, sakit.
0: Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata,
2: penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu, anak Allah akan dimuliakan.
0: Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal dua hari lagi di tempat di mana ia berada. Tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya,
2: mari kita kembali lagi ke Yudea.
0: Murid-murid itu berkata kepadanya,
3: Rabi, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempari engkau. Masih maukah engkau kembali ke sana?
0: Jawab Yesus,
2: bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Siapa yang berjalan pada siang hari, kakinya tidak terantuk, karena ia melihat terang dunia ini. Tetapi jikalau seorang berjalan pada malam hari, kakinya terantuk, karena terang tidak ada di dalam dirinya.
0: Demikianlah perkataannya, dan sesudah itu ia berkata kepada mereka,
2: Lazarus saudara kita telah tertidur, tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya.
0: Maka kata murid-murid itu kepadanya,
3: Tuhan, jikalau ia tertidur, ia akan sembuh.
0: Tetapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati. Sedangkan sangka mereka Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Karena itu, Yesus berkata dengan terus terang,
2: Lazarus sudah mati. Tetapi syukurlah, aku tidak hadir pada waktu itu. Sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya.
0: Lalu Thomas yang disebut Didimus berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-murid yang lain,
4: marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia.
0: Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Betania terletak dekat Yerusalem, kira-kira 2 mil jauhnya. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya, tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus,
5: Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya.
0: Kata Yesus kepada Marta,
2: saudaramu akan bangkit.
0: Kata Marta kepadanya,
5: aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman.
0: Jawab Yesus,
2: akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?
0: Jawab Marta,
5: ya Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Mesias, anak Allah, dia yang akan datang ke dalam dunia.
0: Dan sesudah berkata demikian, ia pergi memanggil saudaranya Maria dan berbisik kepadanya,
6: guru ada di sana, dan ia memanggil engkau.
0: Mendengar itu, Maria segera bangkit, lalu pergi mendapatkan Yesus. Tetapi waktu itu, Yesus belum sampai ke dalam kampung itu. Ia masih berada di tempat Marta menjumpai dia. Ketika orang-orang Yahudi yang bersama-sama dengan Maria di rumah itu untuk menghiburnya, melihat bahwa Maria segera bangkit dan pergi keluar, mereka mengikutinya karena mereka menyangka bahwa ia pergi ke kubur untuk meratap di situ. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya,
1: Tuhan, Sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati.
0: Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka maskullah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata,
7: "Di manakah dia kamu baringkan?"
0: Jawab mereka,
8: "Tuhan, marilah dan lihatlah."
0: Maka menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi,
9: "Lihatlah betapa kasihnya kepadanya."
0: Tetapi beberapa orang di antaranya berkata,
10: "Ia yang memelekan mata orang buta. Tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati?"
0: Maka maskullah pula hati Yesus. Lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus,
7: "Angkat batu itu."
0: Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya,
9: "Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati."
0: Jawab Yesus,
7: "Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah."
0: Maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata,
7: "Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku."
0: Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras,
11: "Lazarus, marilah keluar."
0: Orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka,
7: "Bukalah kain-kain itu, dan biarkan ia pergi."
0: Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus percaya kepadanya. Tetapi ada yang pergi kepada orang-orang Farisi dan menceritakan kepada mereka apa yang telah dibuat Yesus itu. Lalu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama untuk berkumpul dan mereka berkata,
12: "Apakah yang harus kita buat? Sebab orang itu membuat banyak mujizat. Apabila kita biarkan dia, maka semua orang akan percaya kepadanya. Dan orang-orang Roma akan datang dan akan merampas tempat suci kita serta bangsa kita."
0: Tetapi seorang di antara mereka, yaitu Kayafas, imam besar pada tahun itu, berkata kepada mereka,
13: "Kamu tidak tahu apa-apa dan kamu tidak insaf bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa."
0: Hal itu dikatakannya bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar pada tahun itu ia bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk bangsa itu. Dan bukan untuk bangsa itu saja, tetapi juga untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Allah yang tercerai-berai. Mulai dari hari itu, mereka sepakat untuk membunuh dia. Karena itu, Yesus tidak tampil lagi di muka umum di antara orang-orang Yahudi. Ia berangkat dari situ ke daerah dekat padang gurun, ke sebuah kota yang bernama Efraim. Dan di situ ia tinggal bersama-sama murid-muridnya. Pada waktu itu, hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, dan banyak orang dari negeri itu berangkat ke Yerusalem untuk menyucikan diri sebelum Paskah itu. Mereka mencari Yesus, dan sambil berdiri di dalam bait Allah, mereka berkata seorang kepada yang lain,
14: "Bagaimana pendapatmu? Akan datang jugakah ia ke pesta?"
0: Sementara itu, imam-imam kepala dan orang-orang Farisi telah memberikan perintah supaya setiap orang yang tahu di mana dia berada memberitahukannya agar mereka dapat menangkap dia.
15: What fortune love?

Hari ini kita akan bicara tentang kebangkitan Yesus. Di dalam pengakuan iman rasuli dikatakan setelah dia disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Bangkit pula dari antara orang mati. Dan kita tahu bersama bahwa kebangkitan Yesus merupakan pokok ajaran di dalam kekristenan. Bahkan di dalam 1 Korintus 15 Paulus mengatakan, seandainya Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah semua iman kita, pemberitaan Injil, semua yang kita lakukan, dan bagaimana adanya kita sebagai orang Kristen akan menjadi sia-sia seandainya Kristus tidak dibangkitkan. Jadi fakta kebangkitan Kristus adalah hal yang sangat penting menjadi fondasi di dalam kekristenan. Tapi hari ini kita tidak akan bicara tentang fakta kebangkitan. Kita akan bicara tentang makna kebangkitan. Apa makna di dalam frasa bangkit dari antara orang mati? Tentu saja bisa dijawab dengan berbagai macam cara. Tapi hari ini kita akan melihat dua saja. Yang pertama adalah menunjukkan bahwa upah dosa, yaitu maut, telah dikalahkan oleh Kristus. Kita tahu bersama di dalam Roma 6 ayat 23 dikatakan, sebab upah dosa adalah maut, tetapi kasih karunia Allah adalah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus. Upah dosa adalah maut. Dan kita semua tahu di dalam Kejadian pasal yang kedua ayat 17, Allah sudah memberitahu Adam bahwa dia tidak boleh memakan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Kalau dia memakannya, maka dia pasti akan mati. Dan ternyata Adam dan Hawa melanggar perintah Tuhan. Dan mereka mengalami kematian. Kematian pertama adalah kematian secara fisik. Kemudian juga kematian secara rohani, terpisah dari Allah. Dan kita bersyukur Allah tidak meninggalkan manusia dalam keadaan yang tanpa harapan. Allah menjadi manusia. Dia mati untuk menanggung hukuman dosa. Tapi kalau dia berhenti sampai di situ, apalah artinya bagi kita? Dia cuma menanggung upah itu. Tetapi upah itu masih berkuasa atas kita. Nah, Kristus bukan cuma menanggung upah dosa melalui kematiannya di atas kayu salib, ditinggalkan oleh Bapanya. Tetapi dia juga mengalahkan upah dosa, yaitu maut. Nah, kalau dia benar-benar sudah mengalahkan upah dosa, maka kita mendapat jaminan bahwa kita pasti juga akan menang melawan kematian. Kematian fisik tidak menakutkan kita. Ketika kita mati, kita tahu kita akan memperoleh kehidupan yang lain, yang jauh lebih baik daripada kehidupan kita yang ada di dunia ini. Di dalam Roma pasal yang kelima, dikatakan ada perbandingan di sana, mulai ayat yang ke-12 sampai seterusnya. Apa yang dibawa oleh Adam, yaitu dosa, yaitu maut. Apa yang dibawa oleh Kristus, yaitu kebenaran dan kehidupan kekal melalui kebangkitan Tuhan. Dan ada satu teks yang saya paling suka yang berbicara tentang maut sudah dikalahkan, yaitu di dalam 1 Korintus 15. Kalau kita membaca mulai ayat 54 sampai selesai, di sana Paulus menceritakan bagaimana kematian dan kebangkitan Tuhan itu merupakan sebuah langkah penebusan yang luar biasa karena maut sudah dikalahkan. Hai maut, di manakah sengatmu? Hai maut, di manakah kemenanganmu? Maut tidak bisa lagi mengalahkan orang-orang percaya. Kita masih bisa mati secara fisik, tapi kematian fisik tidak akan menghalangi kita untuk memperoleh kehidupan yang kekal. Jadi mengapa Yesus perlu bangkit dari antara orang mati? Maknanya yang pertama adalah untuk mengalahkan upah dosa, yaitu maut, sehingga kita punya jaminan hidup yang kekal. Yang kedua, apa makna dibalik frasa bangkit dari antara orang mati? Yaitu membuktikan bahwa Allah membenarkan klaim Yesus Kristus. Allah membenarkan klaim Yesus Kristus. Nah, biarkan saya menjelaskan poin ini. Yesus Kristus ketika dia mati, dia dianggap sebagai orang yang terkutuk. Orang-orang Yahudi menganggap seperti itu. Karena mereka menganggap Yesus ini menyamakan dirinya dengan Allah, menganggap Yesus menghujat Allah. Lalu ketika dia mati dengan cara disalib, maka itu semakin meyakinkan orang-orang Yahudi pada waktu itu bahwa dia adalah nabi palsu, manusia yang kurang ajar, yang menyamakan dirinya dengan Allah sendiri. Tapi ternyata orang-orang Yahudi keliru, dan Allah berintervensi dengan cara apa? Membangkitkan Yesus. Nah, jangan keliru. Di dalam Alkitab, kebangkitan Yesus kadangkala disampaikan dalam bentuk aktif, bahwa Yesus bangkit
dengan kuasanya sendiri. Misalnya di Yohanes 10 dia mengatakan sebagai gembala yang baik dia memberikan nyawanya, lalu dia menambahkan, aku berkuasa untuk memberikan dan aku berkuasa untuk mengambilnya kembali. Yesus aktif bangkit dengan kuasanya sendiri, menunjukkan bahwa dia Allah yang berkuasa atas kematian. Tapi kita jangan lupa bahwa kebangkitan Yesus juga seringkali diungkapkan dalam bentuk yang pasif. Di Roma pasal 1 misalnya dikatakan Yesus dibangkitkan oleh Roh. Roma pasal 1 ayat 3 dan 4. Lalu kalau kita membaca di dalam bagian yang lain, Kisah Rasul 2 ayat 24 juga dikatakan Allah membangkitkan Yesus. Nah, kita akan fokus pada kebangkitan Yesus secara pasif. Allah membangkitkan Yesus. Apa artinya Allah membangkitkan Yesus? Itu berarti Allah meninggikan Yesus Kristus. Dengan kata lain, Allah membenarkan klaim Yesus Kristus bahwa memang dia adalah Allah. Bahwa memang klaimnya dia selama ini bukan penghujatan. Dia hanya memberitakan apa yang sebenarnya, yaitu dia adalah Allah yang menjadi manusia. Melalui kebangkitan Yesus, maka Allah seolah-olah ingin berkata kepada orang-orang Yahudi, Allah ingin berkata bahwa Yesus Kristus benar-benar Tuhan. Yesus Kristus menunjukkan dirinya sebagai Tuhan, dan Allah menunjukkan hal itu juga melalui kebangkitan Yesus Kristus. Jadi apa makna kebangkitan? Bagi kita semuanya, yang pertama adalah upah dosa kita sudah dikalahkan. Kita tidak perlu takut dengan upah dosa lagi. Dan yang kedua, membuktikan bahwa Yesus Kristus adalah Allah sebagaimana yang dia klaim sendiri. Tuhan memberkati kita.

Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan.

secara singkat mengenai batu penjuru. Penjelasan kali ini saya ambil dari ensiklopedia Alkitab masa kini. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah

Sebuah batu, batu yang teruji. Sebuah batu penjuru yang mahal. Suatu dasar yang teguh. Siapa yang percaya tidak akan gelisah. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, Yesaya 28 ayat 16 barangkali menunjuk kepada batu raksasa dari bait suci yang melambangkan kehadiran Tuhan yang tetap di tengah-tengah umatnya. Dalam Yesaya 28 ayat 16, dasar dan batu penjuru, demikian erat hubungannya sehingga artinya dapat dianggap sama. Ayat itu dikutip digabungkan dengan Yesaya 8 ayat yang ke-14. Dalam Roma 9 ayat 33 dan dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-6, di mana batu itu ditafsirkan secara mesianis terhadap Kristus sebagai batu sandungan bagi yang tidak percaya, tapi sebagai kekuatan yang menyatukan di antara umat Allah yang percaya. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, di tempat-tempat lain, batu itu muncul. Di Yeremia pasal yang ke-51 ayat 26, yang secara harfiah menunjuk kepada batu bangunan. Ayub 38 ayat yang ke-6 menunjuk kepada sub bangunan dunia yang dijadikan ini. Zakaria 10 ayat yang ke-4 memakai penjuru secara kiasan.

begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 25 ayat 4-6. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaranmu dan ajarlah aku. Sebab engkaulah Allah yang menyelamatkan aku, engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmatmu dan kasih setiamu ya Tuhan, sebab

Salam pendengar yang dikasih oleh Tuhan. Berjumpa kembali dengan program Renungan Harian. Di kesempatan kali ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil di dalam Mazmur nomor 6 ayat 1 sampai dengan yang keempat. Begini bunyi firman Tuhan: untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi menurut lagu yang ke-8 Mazmur Daud. Ya Tuhan, janganlah menghukum aku dalam murkamu, dan janganlah menghajar aku dalam kepanasan amarahmu. Kasihanilah aku, Tuhan, sebab aku merana. Sembuhkanlah aku, Tuhan, sebab tulang-tulangku gemetar, dan jiwaku pun sangat terkejut. Tetapi Engkau, Tuhan, berapa lama lagi? Amin. Demikian bunyi firman Tuhan dari Mazmur 6 ayat 1 sampai dengan keempat. Dan renungan kali ini diberi tema Bawalah dirimu. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, kita sering menjumpai orang tertentu yang melakukan berbagai kejahatan tanpa beban sama sekali. Mereka tidak merasa bersalah, apalagi mereka menyesal, sama sekali tidak. Sekilas hidup orang tersebut terlihat indah untuk dinikmati karena tidak dibebani oleh perasaan apapun. Namun, saya yakin sebagai ciptaan baru di dalam Kristus Yesus, kita akan memandang kehidupan yang demikian dengan gemetar karena membayangkan apa yang akan terjadi atas hidup orang itu nanti kelak. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, ayat yang baru saja kita baca menceritakan tentang batin yang hancur karena penderitaan yang hebat dan rasa sesal atas dosa yang telah diperbuat oleh si pemazmur. Penderitaan ini adalah hal yang baik dan harus ada sebagai tanda bahwa Roh Kudus ada dalam dirinya dan terus bekerja untuk mematikan perilaku-perilaku yang buruk. Justru orang yang tidak menderita atas dosanya hanyalah sedang menumpukkan bara Allah di atas dirinya. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, sakit yang diderita Daud mengingatkan pada dosa yang telah dilakukannya. Ia menganggap ini sebagai sebuah tanda bahwa Allah tidak senang dengan perbuatannya. Inilah yang membuatnya menjerit karena merana. Dalam situasi demikian, kita harus membawa diri kita kepada Allah yang hidup, yang menjadi satu-satunya penyembuh kita. Ingatlah bahwa penderitaan karena dosa tidak dapat disembuhkan oleh tabib atau oleh kekayaan maupun popularitas. Satu-satunya pribadi yang baik dan sanggup menolong kita adalah Tuhan. Bawalah dirimu kepada Tuhan, akuilah dosa-dosamu, Dia akan mengampuni, membaharui dan menolong saudara semua. Kiranya Tuhan memberkati.

0: gak gitu nyaman dengan perdebatan atau pertanyaan. Kita kadang-kadang cenderung untuk menggariskan dengan kaku, inilah jalurnya, di luar jalur ini berarti engkau sesat. Di luar jalur ini berarti kau memberontak kepada Tuhan dan sebagainya. Nah, orang-orang itu tidak akan belajar, tidak akan melakukan perubahan-perubahan yang diminta oleh Tuhan juga. Karena memang tidak pernah mempunyai tanggung jawab untuk itu.
1: Iya. Selain itu, Pak Paul, ya, selain hal yang tadi kita katakan bahwa lingkungan itu harus mendukung, itu kan di luar diri kita. Apakah ada sesuatu yang harus terjadi di dalam diri kita sendiri gitu kalau kita mau belajar?
0: Saya kira kalau kita hanya sendiri mau belajar, memang harus ada kesadaran bahwa kita perlu dan harus berubah. Jadi dalam dirinya itu sendiri memang harus ada kesadaran itu, Pak Gunawan. Kalau kitanya sudah mempunyai sikap, saya tak perlu dan saya nggak usah berubah atau belajar, tidak mungkin kita belajar. Maka dapat kita katakan bahwa orang yang belajar, orang yang rendah hati. Begitu. Nah, kadang-kadang ini yang kita temukan juga, Pak Gunawan. Ada orang yang seolah-olah belajar, tapi sesungguhnya dia hanyalah mengumpulkan data untuk mengkonfirmasikan pendiriannya. Dia tidak bersedia belajar hal yang berlawanan dengan pendiriannya atau keyakinannya. Dia selalu hanya mengumpulkan informasi-informasi yang hanya mendukung keyakinannya itu. Nah, orang ini ya hanya akan ya berkembang secara sempit, tapi tidak akan luas. Nah, orang yang luas adalah orang yang bersedia belajar dari segala pihak. Kalau saya terapkan dalam konteks keluarga misalnya, bukankah kalau kita sudah mengembangkan ya praduga atau konsep bahwa pasangan kita ini orangnya nggak sensitif misalnya, kita cenderung mencari data-data tambahan untuk mengonfirmasi bahwa dia orangnya nggak sensitif. Dengan kata lain, yang hal-hal lain yang bisa mendukung bahwa dia itu sebetulnya orangnya kok bisa baik juga, bisa sensitif, itu cenderung kita abaikan. Yang kita fokuskan adalah, oh, dia ini memang orangnya kurang sensitif. Data-data yang mendukung itulah yang kita lebih perhatikan. Nah, sekali lagi, kita kebutuhan untuk hal tersebut, kita lebih memang terbuka untuk mempelajarinya. Ya, kalau kita nggak merasakan kebutuhan itu, kita nggak terbuka untuk belajar. Ini yang terjadi dalam gereja juga, Pak Gunawan, yaitu saya kira hampir semua gembala sidang atau hamba Tuhan berharap bahwa jemaat itu bertumbuh. Ya, bertumbuh dalam pengetahuan akan Tuhan, cintanya akan Tuhan, dan sebagainya. Nah, bagaimana membuat jemaat itu bertumbuh dalam pengetahuannya akan Tuhan dan cintanya akan Tuhan? Kadang-kadang sulit. Sulitnya adalah

0: Sebab ada orang-orang yang gak merasakan hal tersebut sebagai kebutuhannya. Dia gak merasa dia harus bertumbuh dalam pengetahuan akan Tuhan yang sudah dia tahu cukup. Ada orang yang berkata, ya saya tahu isi Alkitab depan sampai belakang. Yang dia maksud adalah dia tahu cerita-cerita yang umum yang tercatat di Alkitab. Itu yang dia maksud sebetulnya. Tapi dia, saya yakin, gak tahu Alkitab dengan mendetail sebetulnya. Belum tentu ya. Atau cinta kepada Tuhan. Banyak orang yang juga beranggapan, yang penting saya hidup baik, ya cukuplah. Apa sih gunanya cinta-cinta kepada Tuhan? Gak merasakan kebutuhan itu. Maka untuk seseorang mencintai Tuhan, bertumbuh dalam pengetahuan akan Tuhan, dia mesti melihat kebutuhan itu dulu. Baru dia akan bertindak ke sana.
1: Ya, jadi memang masalahnya buat saya itu di situ, Pak Paul. Bagaimana menumbuhkan rasa atau rasa kebutuhan di dalam diri saya gitu. Kadang-kadang butuh stimuler dari orang lain gitu, yang menunjukkan kamu butuh ini. Lalu saya tuh tersadar, iya saya butuh. Nah baru gitu, Pak Paul.
0: Nah ini kita masuk ke hal yang berikutnya, Pak Gunawan, yaitu selain kan sukses ya pergi kemana-mana untuk mengajak orang-orang terlibat dalam pelayanan kepada kaum papa dan kaum miskin di India, kalau dianya sendiri tidak terlibat di situ. Jadi seorang Ibu Teresia lah yang baru bisa mendorong orang untuk terlibat dalam pelayanan kepada kaum miskin. Kalau dianya hidup dalam kekayaan, tidak pernah bersentuhan dengan orang miskin, terus kemudian mendorong orang-orang untuk terlibat dalam pelayanan seperti itu, tidak akan berhasil. Jadi diperlukan sekali contoh. Contoh di mana orang itu bisa menjadi inspirasi bagi yang lainnya. Nah, inspirasi seperti itulah yang akan membakar orang untuk bertindak sesuai dengan si pengajar itu.
1: Ya, dalam hal ini saya pikir memang Tuhan Yesus itu menjadi inspirator kita yang terbesar gitu, Pak ya.
0: Tepat sekali, Pak Gunawan. Nah, ini yang

kalau hendak mengikut dia. Menyangkal diri artinya mengatakan kepada diri bahwa yang kita minta, yang kita inginkan, yang kita anggap itu baik dan penting, kita kesampingkan demi Tuhan. Demi Tuhan. Memikul salib artinya bersedia menderita waktu kita mengikut Tuhan. Nah, Tuhan sukar sekali meyakinkan kita untuk menyangkal diri dan memikul salib kalau Tuhan tetap di sorga yang penuh dengan kemuliaan. Tapi, waktu dia mengatakan, barang siapa hendak mengikut aku, hendaklah dia menyangkal dirinya dan memikul salibnya. Nah, dia mengatakan itu bukan di sorga, dia mengatakan itu sebagai seorang manusia. Dan akhirnya Tuhan mencontohkan langsung. Dia sendiri menyangkal diri, bahkan dikatakan di Alkitab, dia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sesuatu yang harus dia pertahankan. Dia

itu bukanlah orang-orang pemberani, sama seperti kita, para murid Tuhan itu ya penakut. Tahunya dari mana? Sebelum Tuhan disalibkan, mereka berkata, mereka bersedia mati dengan Tuhan. Tatkala Tuhan ditangkap di Taman Getsemani, mereka lari kocar-kacir. Saya kira itulah kita juga. Dalam keadaan tenang dan tentram, kita berani ya. Tapi dalam keadaan krisis di mana bahaya mengancam nyawa kita, mungkin harus kita pertaruhkan, kita gentar. Tapi apa yang terjadi dengan para murid ini? Setelah Tuhan naik ke surga, semua kecuali satu, yakni Yohanes, semua mati syahid. Semua mati. Dan dicatat di dalam tradisi, tradisi adalah tulisan-tulisan yang di luar Alkitab ya. Contoh tentang Petrus, yaitu waktu dia hendak disalib oleh Raja Nero, dia

0: dari kita.
1: Ya, terutama di dalam rumah sendiri, Pak Paul, ya.
0: Betul.
1: Gimana anak-anak kita itu melihat kita sehari-hari itu. Jadi untuk mendorong mereka belajar, saya pikir bukan cuma menciptakan kondisi yang kondusif di rumah itu, tapi juga mereka butuh keteladanan dari

begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan

Yeremia 17 ayat 5 dan 7. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan hatinya menjauh daripada Tuhan. Tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan.

0: Ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus.
1: Tuhan, dia yang kau kasihi, sakit.
0: Ketika Yesus mendengar kabar itu,

0: saudaraku pasti tidak mati. Tapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya.
1: Kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Kata Marta kepadanya,
0: aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman.
1: Jawab Yesus,
2: akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?
1: Jawab Marta,
0: ya Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia.
1: Dan sesudah berkata demikian, ia pergi memanggil saudaranya Maria dan berbisik kepadanya,
3: guru ada di sana, dan ia memanggil engkau.
1: Mendengar itu, Maria segera bangkit, lalu pergi mendapatkan Yesus. Tetapi waktu itu, Yesus belum sampai ke dalam kampung itu. Ia masih berada di tempat Marta menjumpai dia. Ketika orang-orang Yahudi yang bersama-sama dengan Maria di rumah itu untuk menghiburnya, melihat bahwa Maria segera bangkit dan pergi keluar, mereka mengikutinya karena mereka menyangka bahwa ia pergi ke kubur untuk meratap di situ. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya,
4: Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati.
1: Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masykullah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata,
2: di manakah dia kamu baringkan?
1: Jawab mereka,
5: Tuhan, marilah dan lihatlah.
1: Maka menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi,
3: lihatlah betapa kasihnya kepadanya.
1: Tetapi beberapa orang di antaranya berkata,
6: ia yang memelekan mata orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati?
1: Maka masykullah pula hati Yesus, lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus,
2: angkat batu itu.
1: Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya,
3: Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati.
1: Jawab Yesus,
2: bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah.
1: Maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata,
2: Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku, aku mengatakannya supaya mereka percaya.
1: Pada orang-orang Farisi dan menceritakan kepada mereka apa yang telah dibuat Yesus itu. Lalu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama untuk berkumpul, dan mereka berkata,
7: apakah yang harus kita buat? Sebab orang itu membuat banyak mukjizat. Apabila kita biarkan dia, maka semua orang akan percaya kepadanya, dan orang-orang Roma akan datang dan akan merampas tempat suci kita serta bangsa kita.
1: Tetapi seorang di antara mereka, yaitu Kayafas, imam besar pada tahun itu, berkata

Kalau beberapa waktu yang lalu saya dan keluarga harus menghadapi satu pergumulan yang cukup berat. Ayah saya divonis satu penyakit yang langka, saudara, jadi belum ada obatnya. Dan harus melewati satu operasi yang besar. Sungguh satu hal yang pergumulan yang berat buat keluarga kami. Tapi kami terus percaya pada Tuhan, kami terus berdoa. Dan yang saya rasakan Tuhan selalu menguatkan keluarga kami sampai saat ini.

Kami percaya Tuhan, bahwa tidak ada kuasa yang terlebih besar di tempat ini selain kuasamu. Engkau Allah yang sanggup memulihkan hidup kami, menolong kami.

begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

31 ayat 21 sampai 22. Terpujilah Tuhan, sebab kasih setianya ditunjukkannya kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan. Aku menyangka dalam kebingunganku, aku telah terbuang dari hadapan matamu. Tetapi sesungguhnya engkau mendengarkan suara permohonanku ketika aku

Shalom pendengar yang dikasihi oleh Tuhan. Berjumpa kembali bersama saya dalam program Do You Know? Edisi Batu Penjuru. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin kita sering mendengar kata batu penjuru. Nah, pertanyaannya, apakah kita tahu apa itu batu penjuru? Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, kali ini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai batu penjuru. Penjelasan kali ini saya ambil dari Ensiklopedia Alkitab Masa Kini. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah ini menambah pengetahuan kita dan menjadi berkat bagi saudara semua. Mari kita belajar bersama dalam program Do You Know? Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, ada dua bagian Alkitab yang perlu mendapatkan keterangan khusus. Yang pertama, Kitab Mazmur, yaitu Mazmur 118 ayat 22, yang berbunyi, "Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru." Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kerangka aslinya, kalimat itu mengungkapkan kegembiraan pemazmur bahwa Allah telah meninggikan dia ke tempat yang tertinggi mengatasi para musuhnya. Tapi dalam kerangka liturginya pada hari raya Pondok Daun, yang lebih menonjol adalah kelepasan bangsa secara nasional ketimbang kelepasan pribadi. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, tafsiran para rabi menerapkan ayat ini pada Mesias. Kristus memakainya untuk dirinya sendiri di Matius 21 ayat 42, Markus 12 ayat yang ke-10, Lukas 20 ayat yang ke-17, dan Petrus memakainya dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 11 dan 1 Petrus 2 ayat yang ke-7. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, ayat ini juga dipakai untuk menjelaskan penolakan orang Yahudi terhadap Kristus dan peninggiannya oleh Allah menjadi kepala gereja. Ayat ini juga mendasari Efesus 2 ayat 20, di mana Paulus menggambarkan batu-batu dari bait suci yang baru, seperti yang disusun oleh Kristus sebagai batu penjuru yang mempersatukan di atasnya dua tembok, yang apabila tidak demikian akan jatuh sendiri-sendiri. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, dalam ayat-ayat lain, Kristus digambarkan sebagai alas gereja. Tapi Efesus 2 ayat 20

merubah gambaran ini dan melihat Rasul dan Nabi sebagai dasar dengan Kristus sebagai puncak dan penggenapan. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum saya menguraikan bagian yang kedua mengenai batu penjuru, mari kita dengarkan terlebih dahulu satu pujian dari Gracia Epipania, Engkaulah Perisai.

Pendengar yang dikasih oleh Tuhan, kembali lagi masih bersama program Do You Know yang membahas batu penjuru. Bagian pertama tadi sudah saya uraikan bahwa tafsiran batu penjuru mengarah pada Mesias. Nah, sekarang bagian kedua atau bagian Alkitab berikutnya, yaitu dari Yesaya pasal 28 ayat 16 yang berbunyi demikian. Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah, sesungguhnya aku meletakkan sebagai dasar di Sion sebuah batu yang teruji, sebuah batu penjuru yang mahal, suatu dasar yang teguh. Siapa yang percaya tidak akan gelisah. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, Yesaya 28 ayat 16 barangkali menunjuk kepada batu raksasa dari bait suci yang melambangkan kehadiran Tuhan yang tetap di tengah-tengah umatnya. Dalam Yesaya 28 ayat 16, dasar dan batu penjuru demikian erat hubungannya sehingga artinya dapat dianggap sama. Ayat itu dikutip digabungkan dengan Yesaya 8 ayat yang ke-14. Dalam Roma 9 ayat 33 dan dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-6, di mana batu itu ditafsirkan secara mesianis terhadap Kristus sebagai batu sandungan bagi yang tidak percaya, tapi sebagai kekuatan yang menyatukan di antara umat Allah yang percaya. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, di tempat-tempat lain batu itu muncul. Di Yeremia pasal yang ke-51 ayat 26 yang secara harfiah menunjuk kepada batu bangunan. Ayub 38 ayat yang ke-6 menunjuk kepada sub bangunan dunia yang dijadikan ini. Zakaria 10 ayat yang ke-4 memakai penjuru secara kiasan untuk pemerintah. Bandingkan dengan Hakim-Hakim 20 ayat 2 dan 1 Samuel 14 ayat 38 dan diberi tafsiran mesianis dalam Targum. Mazmur 144 ayat 12 dalam bahasa Ibraninya Sawiyot barangkali menunjuk kepada tiang sudut istana yang dipahat indah. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, demikian tadi uraian mengenai batu penjuru. Kiranya melalui program ini kita semua diberkati. Tetap dengarkan program Do You Know yang dipersembahkan oleh Graceland Ministry. Bila ada kritik, saran, dan usulan, silakan menghubungi di 0822-333-49555. Dari studio saya mengucapkan terima kasih. Tuhan memberkati.

kami angkat tangan kami. Kami perlu Engkau Tuhan. Dalam hadirat-Mu Roh Kudus mengalir malam ini. Oh haleluya, haleluya. Oh undang Roh Kudus dalam hidup saudara. Roh Kudus mengalir di ruangan ini.

begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

3 ayat 6 sampai 8. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan engkau sepanjang kawal malam, sungguh engkau telah menjadi penolongku, dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopangku.

sama-sama bersekutu dalam cinta kasih Tuhan. Kami sangat bersyukur Tuhan memperkenan kami untuk datang, dan Tuhan memberi kekuatan, memberi kemampuan, mencukupi semua kebutuhan kami, sehingga kami dapat dengan sukacita dan sukaria untuk datang tempat ini beribadah kepada Tuhan. Kami mohon Tuhan yang akan menghiburkan kami, ada apa saja yang di dalam pemikiran kami yang mengacaukan perasaan dan pemikiran kami, iman kepercayaan kami. Kami mohon Tuhan yang tenangkan hati kami supaya dengan hati yang tenang, kami dapat datang di hadapan Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, supaya kami menikmati apa yang telah Tuhan sediakan kepada kami, firman Tuhan yang indah, yang sejati, yang akan diberikan kepada kami untuk bekal hidup kami masing-masing. Kami mohon Tuhan yang menyertai. Bila di antara kami ada sesuatu yang menghalangi persekutuan kami dengan Tuhan, baik itu sesuatu dosa, kejahatan yang terlihat atau tidak terlihat, yang sadar atau tidak sadar, Tuhan hapuskanlah semua itu. Ada apa saja yang dalam diri kami yang menjadi penghambatan persekutuan kami dengan sesama kami, kami mohon juga Tuhan mengalihkan supaya kami dapat dengan sesama dan luasa datang kepada Tuhan dan menghadiri dalam kebaktian ini bersama-sama dengan anak Tuhan bersekutu. Apabila ada sesuatu kelemahan di dalam diri kami, mohon kiranya Tuhan akan menyembuhkan, beri kekuatan. Kesusahan di dalam kehidupan kami sehari-hari, baik secara ekonomi, keuangan, atau pengusahaan dan sebagainya, mohon Tuhan yang akan membuka jalan bagi kami supaya kami selalu memandang Tuhan dan menyerahkan diri kepada Tuhan. Segala sesuatu Tuhan atur dan Tuhan sendiri memerintahkan segala sesuatu untuk kemuliaan Tuhan, supaya kebaktian ini menjadi suatu berkat yang berlimpah-limpah bagi kami, juga membawa berkat kepada orang lain. Setelah kami diberkati dalam kebaktian ini, supaya kami menjadi seorang penyalur

Masyarakat semua ini dalam tangan Tuhan. Tuhan dengarkah kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita membaca Alkitab, membuka Alkitab yang terdapat di dalam 1 Yohanes. Dan Injil Yohanes, 1 Yohanes pasal 3. Terdapat di dalam bagian belakang daripada Perjanjian Baru. Ya. Yohanes, 1 Yohanes pasal 3. Ringkasan pada hari ini dapat di dalam cetakan yang telah disediakan. Satu Yohanes pasal 3, kita akan membacanya mulai dengan ayat ke-16. Yohanes pasal 1 Yohanes pasal 3, kita akan baca mulai dengan ayat 16. Demikian bunyinya. Sebab

Tong sudah mulai tua ini kalau baca bisa lompat-lompat. Orangnya nggak bisa lompat, matanya lompat. Yang belas ya. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudara-saudaranya, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam kita dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Demikianlah kita ketahui bahwa kita berasal dari kebenaran. Demikian pula kita boleh memenangkan hati kita di hadapan Allah, menenangkan hati kita di hadapan Allah. Sebab jika kita dituduh olehnya, Allah adalah lebih besar daripada hati kita, serta mengetahui segala sesuatu. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mendekati Allah, dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya. Karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya, dan inilah perintahnya itu supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberi Kristus kepada kita. Wah, ini sampai umur 100 masih bisa baca. Baik ya. Dan inilah perintahnya itu, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus anaknya, dan supaya kita saling mengasihi semua sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah dan Allah di dalamnya. Dan demikianlah kita ketahui bahwa Allah adalah di dalam kita, yaitu roh yang telah Ia karuniakan kepada kita. Tema pembicaraan pagi hari ini adalah mengenal kasih yang sejati. Saudaraku yang kekasih dalam Kristus Yesus, nyata sekali manusia ini di dalam dunia memerlukan banyak hal. Untuk hidup kita memerlukan makanan, kita memerlukan udara, kita memerlukan segala sesuatu, kebersihan dan sebagainya. Tanpa barang-barang itu, hidup kita tetap bisa hidup, tetapi kurang enak. Ya. Orang-orang yang miskin, tiap hari yang dia pikirkan itu, apa yang kita makan? Makan apa gitu ya. Kalau sudah kaya tanya, makan di mana? Mana-mana yang enak. Satu jam juga pergi. Ada kawan saya gendeng itu orangnya ya. Senang makan. Makanya dia tinggalnya di Los Angeles. Dengar saya makan yang enak, sudah kaya dia. Tapi di San Francisco. Naik kapal terbang. Satu jam, setengah jam naik mobilnya ke kapal terbang udara, landasan udara, setengah jam tunggu, naik kapal terbang satu jam, setengah jam jalan, makan setengah jam, pulangnya setengah jam, setengah jam, 5 jam makan.
Habis berapa? 1.000. Mau juga dia. Enak. Apalagi punya uang. Dosa enggak itu? Hah? Kalau kita dosa, kayak saya dosa, enggak punya duit. Dosa. Dia enggak dosa. Dia kan banyak berkat. Banyak uangnya mesti dipakai. Kalau enggak dipakai itu dosa. Kalau kita enggak punya uang pakai itu dosa. Ya. Itu memperkembangkan perekonomian itu wajib orang Kristen juga ya. Sudah kaya terus cari makan di mana itu pertanyaan. Lebih kaya lagi. Nah, kalau orang acacanya Thai, keterlaluan ya Thai. Thai itu semua tidak baik. Terlalu miskin tidak baik. Terlalu kaya juga baik ya. Kalau terlalu miskin kan doanya agur itu ya. Kalau terlalu miskin saya curi ya. Terpaksa enggak curi saya bisa hidup. Orang tanya saya, kalau saya curi gimana? Kalau kamu enggak curi enggak bisa hidup ya curi wae. Tuhan ampuni gitu ya. Pasti Tuhan tidak kasih sampai miskin harus curi enggak. Iblis itu kasih. Pasti Tuhan tidak kasih kaya, terlalu kaya sampai berdosa enggak. Kalau orang Kristen dirugia kemakmuran minta kaya, terlalu kaya supaya saya enggak usah kerja. Itu yang beri kaya itu Tuhan enggak memberi iblis ini. Aku sih kayak Noe, iblis yang nawarin sini. Hati-hati. Terlalu kaya. Tanya. Enggak tanya makan apa, enggak tanya makan mana, tanya makan siapa. Dijak kabe. Perusahaan orang dijak. Nyonya orang dijak, anak orang dijak abe, kurang ajar. Gitu dah. Gak perlu, tapi mau. Gitu. Manusia selalu menghadapi persoalan itu. Perlu atau mau. Ya. Tapi sebenarnya, sesuatu yang manusia tidak bisa, tidak perlu, dan tidak bisa tidak mau. Yaitu perlu akan cinta kasih orang. Mau juga dicintai orang. Perlu. Karena manusia itu dinamakan homo sosialis. Artinya seorang yang memerlukan kemasyarakatan, sosialisasi. Tidak ada persekutuan dengan orang lain, tidak ada cinta kasih. Manusia itu tiga hal. Satu, rasa kosong dia. Untuk mencari cinta kasih, dia berani sampai menjual dirinya juga. Anak-anak perempuan hati-hati ya. Yang muda-muda, yang tengah muda, namanya tengah muda, tengah tua itu ya. Yang tua-tua hati-hati, laki-laki perempuan, biasanya perempuan itu. Kalau patah hati, gimana dia? Kalau hatinya patah, hidupnya dipatah nomisan, bunuh diri dia. Kenapa? Kosong. Gak ada artinya hidup pada apa. Ada orang yang cinta, orang tua yang cinta. Ya orang tua, saya gak perlu orang tua, kok wis gede aku. Mau jadi orang tua deh. Bukan mau jadi orang tua, gak bisa. Kalau kamu jatuh cinta, pacaran, menikah, mau gak mau harus jadi orang tua nanti. Kalau tidak bersedia jadi orang tua, jangan menikah. Gitu loh ya. Tidak ada cinta kasih itu kosong rasanya. Tapi cinta yang bagaimana yang kau perlu atau mau inginkan. Kalau kamu membaca kitab, kamu tahu. Cinta kasih itu macam-macam. Cuma satu hal, cinta yang bisa dibeli. Itu pasti bukan cinta yang HP, pasti. Di dalam hubungan antara manusia, itu ada semacam yang diartikan trade relation, perdagangan. Kalau dagang mesti cari apa ya kira-kira? Hah? Cari apa? Cari uang, belum tentu. Cuan, keuntungan. Ya. Kalau orang dagang tidak mau cari keuntungan itu, ojo dagang. Ya. Nek, kamu dagang tidak cari keuntungan, nyonyai ngamuk.
Ada kawan saya itu dagang itu kesenangan deh. Semua dibeli, gak mau jual deh. Orang tawar-tawar gak mau jual, sayang katanya. Ngamuk mau nyonyai. Semua di rumah-rumah itu semua ditaruhi barang-barang itu gak mau jual, sayang dijual. Itu orang bodoh sudah pasti itu ya. Mesti cari keuntungan. Kalau keuntungan itu apa itu keuntungan? Itu matematika, ya. Penanaman modal, ya, dipotong dengan harganya, dipotong dengan modalnya, itu arti keuntungan. Kalau kelebihan, kalau tidak kelebihan itu nama apa? Hah? Kerugian, ya. Kerugian nggak apa-apa. Ada orang senang rugi. Ada orang senang patung juga salah satu orang gitu. Ya, gendeng-gendeng. Saya dikotori orang, dibujui orang. Gak percaya. Gak apa-apa. Saya senang jalan-jalan sini sana. Itu saya baca buku-buku mana bersir. Yang juri. Kalau kamu ke luar kota, ke luar negeri, kunjungi luar negeri. Bersiap untuk pakai duit. Ke Indonesia kalau saya bersir. Kalau khotbah, kalau kerja. Kalau bersir. Dan juri, tiap hari mesti pakai $50. Rata-rata harus pakai $50. Kalau tidak pakai $50, kamu nanti membuat nama jelek turis. Orang Amerika pelit-pelit kabeh dari ladeni. Untuk kebaikan sesama, pakailah duit. Karena duit kalau pakai, supaya bisa menjalankan masyarakat, ekonomi, dan sebagainya. Mengerti ini ya? Ya, saya juga taat. Biasaan. Kalau saya 3 hari tidak pakai duit, gatel. Saya di Tiongkok ini, dibodohi terus. Wah, boy, boy. Terus terang saya jujur. Capek denger gitu. Ini loh, hari ini saya mesti pakai $150. Sudah 3 hari tidak pakai duit. Jangan bujui, ngomong-ngomong. Tak beli, pasti tak beli. Jangan susah-susah. Wah ini wah gitu. Saya pernah bodoh gitu ya. Di celana itu. 100 yen. 100 yen waktu itu kira-kira $10. Sekarang turun dolar ya. $10. Ini di Amerika ya $10, $11. Beli saya. Orang itu terus ngomong. Pak, ini rugi lu, untung lu tak juali lu. Ngomong terus, tapi jengkel aku. Rugi ya, rugi. Wes gak urung aja aku bilangnya. Ojo. Jangan. Untung enggak? Untung titik. Ya, jangan bilang rugi, untung bilang untungnya. Untungnya cuma ukai 5 yen. $100 cuma untung 5 yen itu berapa persen? Hah? 5%. Kinai tak kayak 5%. Tak kaya ugwai, burung aing. Ojo. Nggak mau deh. Dia bilang cuma untung $5, nggak usah bisa jual orang lain lagi toh. Sengaja lah ini. Sociological study, you know. Kasih ugwai. Nggak, untung biro. Jujur, ngomong. Ya, apa? Warna orang gane kongko kayak gitu loh pertama kali. Ya, jujur saya $25. Ya. Harus uya. 25% kan gitu dah. Masuk akal enggak? Nih, dagang ya, jual. Untung 25% masuk akal dah. Saya kira ya masuk akal, wes beli aja gitu. Pulangnya sampai di rumah dimarahi murid saya. Goblok lu. Ya. Itu cuma $50. Saya bilang, kambuhan kok aku, seneng dibujuki aku. Kamu iri hati gitu, ngamuk deh, marah. Orang cari keuntungan, harus berkumpulan, dagang ini satu pergaulan. Tawar-menawar itu saya seneng. Ada satu orang ke Amerika ya. Ditawari piro 100 dibeli. Wis gak mau jual. Gak lucu lu, gak tawar.
kalau di Grika mesti tawar menawar dari ke titik terus naik titik turun titik koncoan gitu loh ya, itu rame gitu loh. Itu karena manusia perlu bersekutu, tak bisa sendirian. Terus karena tawar menawar mulai merasakan untung rugi ada perhubungannya. Maka di dalam cinta kasih biasanya trade love dengan perdagangan tukar menukar. Tetapi kalau dibandingkan dengan kasih sejati itu merupakan sesuatu yang lebih indah sebenarnya. Kamu mencoba untuk mencari kasih sejati. Ini anak-anak muda, tidak banyak di sini ya. Wis kebanyakan wis sudah menikah, tidak usah dengar kamu, tutup mau. Sebentar aja. Yang muda belum menikah ingatnya. Berpacaran, semua itu terus terang. Trading mulai. Tidak apa-apa, coba-coba. Tapi harus menuju kepada kasih, cinta kasih yang sejati. Karena Allah kita, sekali orang anak-anak Tuhan, cintanya cinta sejati. Kita harus berhasil mencipi cinta sejati. Dan memperlakukan cinta yang sejati. Itu berkat yang besar. Nah, sekarang kembali orang tua, ingat. Punya anak, seandainya ya. Kenapa punya anak? Orang Chinese. Chinese pintar-pintar. Kemarin saya beri ceramah khusus kebudayaan orang Chinese dan mentalitas orang Chinese. Pintar-pintar, cari untung tok orang Chinese. Karena dia miskin sekali, tidak salah. Kalau sudah kaya masih cari untung, mati. Tidak baik itu orang. Saya ada orang, satu kawan kaya sekali. Wala. Di rumah saya ke rumah, dapurnya gantung ikan asin satu. Heran saya tanya, berapa ini ikan asin? Orang Kristen. Saya tanya, apa itu gantung ikan asin di dapur itu? Kuali di atas kuali itu ada ikan asin. Jangan tanya. Kalau saya dibilang tidak tanya, lebih kepingin apa? Kepingin tahu. Tanya sudah berarti tak. Jangan tanya lagi ngamuk. Dinangkan ya, no koncoy. Itu loh. Tanya pembantu. Ya, dah kasih tahu kayak duit, kasih tahu. Beli informasi kan itu. Apa-apa ini, gantungkan asin. Tuan, tak tahu. Itu bukan buat-buat sop. Kok buat sop ya? Iya. Itu, jangan saya itu pelit. Masa air terus dicemplungi wasin, gantungin lagi. Pikir mati aku, satu wasin bisa 1 tahun. Orang kaya gak punya, gak ngerti. Gak bisa memakai kayaknya. Ya. Sing makan sopo, ayo. Si minum gitu, kalau saya dikasih sop gitu, mau enggak lu dikasih sop gitu? Bekasnya 1 tahun. Enggak makan. Si makan siapa? Ayo. Siapa? Tak tanya ini, sampean makan? Enggak. Ayo, siapa si makan? Awak dewe. Gak apa-apa, awak dewe. Enggak, nyonya suruh makan bisa. Anak-anak yang suruh makan pisang, Broderick api. Itu gendeng. Kurang anu sehat pikirannya. Cinta kasih yang benar. Sebenarnya, kita harus mengenal cinta kasih yang benar. Datang daripada Allah. Orang yang bisa mengasihi seseorang dengan cinta kasih yang sejati. Karena dia itu besar. Dan dia itu sungguh-sungguh kaya. Tuhan kita adalah sumber daripada cinta kasih yang benar. Kalau kita tidak mengenal Tuhan, tidak mungkin kita akan merasakan dan menjalankan cinta kasih yang benar. Karunia Allah, Allah mengasihi dunia sehingga diberikannya akan anaknya yang tunggal. Yang paling baik, dia memberi. Yakubus pasal 1 mengatakan, saudaraku yang kekasih, jangan salah lihat. Segala sesuatu yang baik, yang lengkap datang daripada Allah.
khususnya di dalam keselamatan. Ini terus terang. Banyak orang nyicil duit. Penting. Saya ketemu satu orang. Orang Kristen. Nggak memberi perpuluhan. Terus terang. Saya sekarang belakang ini berani ngomong. Sudah 74. Masuk 74 sekarang. Kalau mau ngomong, ya ngomong sekarang. Tidak bisa ngomong lagi. 2 tahun lagi, kawan ngomong. Nah, dibenci, gak apa-apa. Nanti berapa tahun lagi, gak bisa dibenci. Orangnya kawan. Berani ngomong. Kemarin orang. Kenapa kamu? Patong gak ngerti. Ongkos medis itu haram. Mahal. Betul. Di Indonesia, sih, lumayan ya. Ada itu asuransi apa namanya? Ada 3 macam, yang 20-an, 1 bulan, yang kelas 2, yang 10-an, yang kelas 3, 150-an. Ya. Ayo tanya, kalau kamu punya perdagangan, beli singgi? Pasti nggak beli. Beli 150, 60 gitu, masih kurang gitu ya. Nanti ke dokter dikena dukun. Suruh makan jamu. Mahal, Amerika mahal. Operasi itu paling sedikit 500 ribu oleh jantung. Jadi asuransi dan sebagainya. Patung mahal itu. Apa-apa dikira Tuhan, nanti kalau saya sakit, gereja yang lihat. No. Paling-paling doa notok. Sayang dikasihkan gereja. Saudara yang kekal. Kalau kamu tahu anugerah Tuhan, berkat sungguh. Tuhan memberi kesehatan itu lebih daripada apa yang kau berikan kepada Tuhan. Kalau Tuhan tarik kesehatanmu, duit TKP untuk kesehatan. Berani bayar, tidak berani memberikan dengan syukur kepada Tuhan. Kenapa? Tidak mengerti. Cinta kasih Tuhan yang sejati. Punya uang bayar obat, bayar pengobatan, sama punya kesehatan, enak andi. Enak punya kesehatan, enggak usah sakit-sakit. Wah, puji Tuhan bisa sembuh. Saya enggak puji Tuhan untuk sembuh. Saya puji Tuhan enggak usah sakit. Enak mana tuh? Enggak ngerti. Kasih Tuhan yang sejati memberikan segala sesuatu yang lengkap. Diberi dari Tuhan. Khususnya di dalam pasal 3:16, pasal sendiri. Pekerjaan Roh Kudus diberikan kepada kita. Roh Kudus diberikan supaya kita itu kebaikan Tuhan, cinta kasih yang sejati. Membimbing kita masuk di dalam kebenaran supaya tidak jatuh. Baru saya di Singapura meleset. Kesandung meleset, bung. Kepala saya itu kesandung. Bentur apa ini mobil kepala bentur mobil lampu mobil pecah. Kamu tahu lampu mobil itu keras sekali itu jarang pecah tapi pecah. Untungnya kepala nggak pecah, jahit ini 8 jahitan berdarah. Bersyukur, sangat syukur Tuhan jaga. Tuhan jaga. Mengalami semuanya itu penderitaan, tapi Tuhan jaga. Kalau dipikir kembali, semuanya itu cinta kasih Tuhan. Yang lengkap, yang baik. Ada penderitaan, tidak ada kemautan. Tuhan jaga. Karena Tuhan masih mau pakai, saya syukur. 2 hari kemudian saya pikir-pikir, kalau hari itu berat sedikit aja. Orang tampu mobil retak, kepala gak retak. Mungkin kepala batu saya. Ya, memang Pak Tong kepala batu. Kalau tanya sama Pak, siapa lagi? Pak Tri itu. Tahu Pak. Kepala batu Pak Tong. Tidak tahu kerasnya kayak gitu. Sampai bentur sama lampu-lampu retak. Untung kepala yang tidak retak. Karena Tuhan masih mau pakai. Saya sangat bersyukur.
Tuhan itu baik. Roh Kudus membimbing kita supaya kita tak tersandung kebaikan Tuhan. Baik di dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam kehidupan rohani, kehidupan jasmani, perusahaan kita tidak sandung. Itu pekerjaan Roh Kudus menjaga. Demikian dikatakan ayat 16 khususnya. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudara-saudara yang menderita kekurangan dan sebagainya, itu Roh Kudus memimpin apa yang kita lihat, apa yang kita alami setiap hari. Pimpinan Roh Kudus untuk mendidik kita untuk maju, bertumbuh. Itulah dasar dari kasih yang sejati. Pernyataannya, hal ini dalam ayat 17, kalau ada waktu baca dengan baik dan teliti. Di sana kita mengenal diri sendiri, melihat dunia. Melihat saudara-saudaraku. Jangan lihat sendiri, lihat saudara-saudara juga. Bandingkan betapa berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Kenapa orang itu lebih miskin dari kita? Bukan karena kita pintar. Bukan karena dia bodoh atau dia jahat dosa, belum tentu. Tuhan menjadikan sesuatu, segala sesuatu untuk mempelajari kita, mengajar kita, untuk melihat. Supaya kita mengerti diri sendiri, bagaimana memperlakukan diri layak di hadapan Tuhan. Cinta kasih yang lengkap itu mendidik seseorang. Itulah pelayanan Tuhan, pekerjaan Tuhan. Sehingga kita bisa menyadari dan melihat ketidaklayakan kita. Tidak layak kita. Kenapa dilayakkan? Supaya kita dipakai oleh Tuhan. Ini terus terang. Kalau Anda punya anak di rumah, ya, apalagi kalau anaknya banyak, ya, syukurlah. Sangat bersyukur. Jangan ngomel. Kok banyak anaknya? Tanya orang sih, gak punya anak. Kalau punya banyak anak, gak tahan untuk, gak punya, gak kuat untuk miara. Gimana? Ojo digugur, ojo. Kasih no orang. Gitu. Anugerah Tuhan. Gak punya anak, gimana? Patong sendiri, terus terang.

Enggak punya anak. Bukan salah siapa tong, bukan salah ibu tong, periksa juga enggak apa-apa, enggak apa. Coba Tuhan enggak kasih, ada kasih kan itu. Itu dasarnya apa? Tuhan mau belas kasihan siapa, dia belas kasihan. Kasih doa, Tuhan mau karuniakan siapa, dia karuniakan. Oh, ada dikaruniakan ya. Ya udah. Tapi dikaruniakan banyak sekali. Salah satu, aku dikaruniakan untuk menjadi bapak. Nah, kamu punya anak, jadi gimana bisa jadi bapak? Ayo coba, carai. Pikir loh. Dikaruniakan menjadi bapak, ada karunia untuk kebapaan, gitu loh. Banyak anak-anak wanita yang dikaruniakan untuk keibuan. Gak menikah ya, apa? Ada caranya enggak? Hah? Angkat anak gitu, cari-cari. Terima ya. Berkat Tuhan. Saya angkat anak. Terus terang. Waktu saya angkat, saya bicara sama mama itu. Bukan saya perlu anak, terus terang. Bukan karena saya perlu anak untuk

Salam pendengar yang dikasih oleh Tuhan. Berjumpa kembali dengan program Renungan Harian. Di kesempatan kali ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil di dalam Mazmur nomor 6 ayat 1 sampai dengan yang keempat. Begini bunyi firman Tuhan: untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi menurut lagu yang ke-8 Mazmur Daud. Ya Tuhan, janganlah menghukum aku dalam murkamu, dan janganlah menghajar aku dalam kepanasan amarahmu. Kasihanilah aku, Tuhan, sebab aku merana. Sembuhkanlah aku, Tuhan, sebab tulang-tulangku gemetar, dan jiwaku pun sangat terkejut, tetapi Engkau, Tuhan, berapa lama lagi? Amin. Demikian bunyi firman Tuhan dari Mazmur 6 ayat 1 sampai dengan keempat. Dan renungan kali ini diberi tema Bawalah dirimu. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, kita sering menjumpai orang tertentu yang melakukan berbagai kejahatan tanpa beban sama sekali. Mereka tidak merasa bersalah, apalagi mereka menyesal, sama sekali tidak. Sekilas hidup orang tersebut terlihat indah untuk dinikmati karena tidak dibebani oleh perasaan apapun. Namun, saya yakin sebagai ciptaan baru di dalam Kristus Yesus, kita akan memandang ada dalam dirinya dan terus bekerja untuk mematikan perilaku-perilaku yang buruk. Justru orang yang tidak menderita atas dosanya hanyalah sedang menumpukan bara Allah di atas dirinya. Pendengar yang dikasihi Tuhan, sakit yang diderita Daud

begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Yeremia 17 ayat 5 dan 7. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan hatinya menjauh daripada Tuhan. Tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan.

Hari ini kita akan bicara tentang kebangkitan Yesus. Di dalam pengakuan iman rasuli dikatakan setelah dia disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Bangkit pula dari antara orang mati. Dan kita tahu bersama bahwa kebangkitan Yesus merupakan pokok ajaran di dalam kekristenan. Bahkan di dalam 1 Korintus 15 Paulus mengatakan, seandainya Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah semua iman kita, pemberitaan Injil, semua yang kita lakukan, tidak bagaimana adanya kita.

Ia adalah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus. Upah dosa adalah maut. Dan kita semua tahu di dalam Kejadian pasal yang kedua ayat 17, Allah sudah memberitahu Adam bahwa dia tidak boleh memakan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Kalau dia memakannya, maka dia pasti akan mati. Dan ternyata Adam dan Hawa melanggar perintah Tuhan dan mereka mengalami kematian. Kematian pertama adalah kematian secara fisik, kemudian juga kematian secara rohani, terpisah dari Allah. Dan kita bersyukur Allah tidak meninggalkan manusia dalam keadaan yang tanpa harapan. Allah menjadi manusia. Dia mati untuk menanggung hukuman dosa. Tapi kalau dia berhenti sampai di situ, apalah artinya bagi kita? Dia cuma menanggung upah itu. Tetapi upah itu masih berkuasa atas kita. Nah, Kristus bukan cuma menanggung upah dosa melalui kematiannya di atas kayu salib, ditinggalkan oleh Bapanya. Tetapi dia juga mengalahkan upah dosa, yaitu maut. Nah, kalau dia benar-benar sudah mengalahkan upah dosa, maka kita mendapat jaminan bahwa kita pasti juga akan menang melawan kematian. Kematian fisik tidak menakutkan kita. Ketika kita mati, kita tahu kita akan memperoleh kehidupan yang lain, yang jauh lebih baik daripada kehidupan kita yang ada di dunia ini. Di dalam Roma pasal yang kelima, dikatakan ada perbandingan di sana, mulai ayat yang ke-12 sampai seterusnya. Apa yang dibawa oleh Adam, yaitu dosa, yaitu maut. Apa yang dibawa oleh Kristus, yaitu kebenaran dan kehidupan kekal melalui kebangkitan Tuhan. Dan ada satu teks yang saya paling suka yang berbicara tentang maut sudah dikalahkan, yaitu di dalam 1 Korintus 15. Kalau kita membaca mulai ayat 54 sampai selesai, di sana Paulus menceritakan bagaimana kematian dan kebangkitan Tuhan itu merupakan sebuah langkah penebusan yang luar biasa karena maut sudah dikalahkan. Hai maut, di manakah sengatmu? Hai maut, di manakah kemenanganmu? Maut tidak bisa lagi mengalahkan orang-orang percaya. Kita masih bisa mati secara fisik, tapi kematian fisik tidak akan menghalangi kita untuk memperoleh kehidupan yang kekal. Jadi mengapa Yesus perlu bangkit dari antara orang mati? Maknanya yang pertama adalah untuk mengalahkan upah dosa, yaitu maut, sehingga kita punya jaminan hidup yang kekal. Yang kedua, apa makna dibalik frasa bangkit dari antara orang mati? Yaitu membuktikan bahwa Allah membenarkan klaim Yesus Kristus. Allah membenarkan klaim Yesus Kristus. Nah, biarkan saya menjelaskan poin ini. Yesus Kristus ketika dia mati, dia dianggap sebagai orang yang terkutuk. Orang-orang Yahudi menganggap seperti itu. Karena mereka menganggap Yesus ini menyamakan dirinya dengan Allah, menganggap Yesus menghujat Allah. Lalu ketika dia mati dengan cara disalib, maka itu semakin meyakinkan orang-orang Yahudi pada waktu itu bahwa dia adalah nabi palsu, manusia yang kurang ajar, yang menyamakan dirinya dengan Allah sendiri. Tapi ternyata orang-orang Yahudi keliru dan Allah berintervensi dengan cara apa? Membangkitkan Yesus. Nah, jangan keliru. Di dalam Alkitab, kebangkitan Yesus kadangkala disampaikan dalam bentuk aktif, bahwa Yesus bangkit dengan kuasanya sendiri. Misalnya di Yohanes 10 dia mengatakan sebagai gembala yang baik yang memberikan nyawanya, lalu dia menambahkan, aku berkuasa untuk memberikan dan aku berkuasa untuk mengambilnya kembali. Yesus aktif bangkit dengan kuasanya sendiri, menunjukkan bahwa dia Allah yang berkuasa atas kematian. Tapi kita jangan lupa bahwa kebangkitan Yesus juga seringkali diungkapkan dalam bentuk yang pasif. Di Roma pasal 1 misalnya dikatakan Yesus dibangkitkan oleh Roh, Roma pasal 1 ayat 3 dan 4. Lalu kalau kita membaca di dalam bagian yang lain, Kisah Rasul 2 ayat 24 juga dikatakan Allah membangkitkan Yesus. Nah, kita akan fokus pada kebangkitan Yesus secara pasif. Allah membangkitkan Yesus. Apa artinya Allah membangkitkan Yesus? Itu berarti Allah meninggikan Yesus Kristus. Dengan kata lain, Allah membenarkan klaim Yesus Kristus bahwa memang dia adalah Allah. Bahwa memang klaimnya dia selama ini bukan penghujatan. Dia hanya memberitakan apa yang sebenarnya, yaitu dia adalah Allah yang menjadi manusia. Melalui kebangkitan Yesus, maka Allah seolah-olah ingin berkata kepada orang-orang Yahudi, Allah ingin berkata bahwa Yesus Kristus benar-benar Tuhan.
Yesus Kristus menunjukkan dirinya sebagai Tuhan dan

Allah menunjukkan hal itu juga melalui kebangkitan Yesus Kristus. Jadi apa makna kebangkitan? Bagi kita semuanya, yang pertama adalah upah dosa kita sudah dikalahkan. Kita tidak perlu takut dengan upah dosa lagi. Dan yang kedua, membuktikan bahwa Yesus Kristus adalah Allah sebagaimana yang Dia klaim sendiri. Tuhan memberkati kita.

begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan.

Mazmur 25 ayat 4-6. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaranmu dan ajarlah aku. Sebab engkaulah Allah yang menyelamatkan aku, engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmatmu dan kasih setiamu ya Tuhan, sebab semua

Waktu begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

31 ayat 21 sampai 22. Terpujilah Tuhan, sebab kasih setianya ditunjukkannya kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan. Aku menyangka dalam kebingunganku, aku telah terbuang dari hadapan matamu. Tetapi sesungguhnya engkau mendengarkan suara permohonanku ketika aku bertanya.

0: And next we have Micah Tyler.
1: Hey, thanks. Let's praise the Lord.

0: follow Instagram kami at New Life Bethlehem.
1: Dan jangan lupa buat subscribe YouTube channel kita di New Life Bethlehem dan klik tombol yang ada loncengnya supaya kalian tahu kalau kita upload video. See you!
2: Bye! Bye.

begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

5-8. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan engkau sepanjang kawal malam, sungguh engkau telah menjadi penolongku, dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopangku.

begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Yeremia 17 ayat 5 dan 7. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan hatinya menjauh daripada Tuhan. Tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan.

0: Wes suaramu apik banget di bae. Penyanyi ndi iki?
1: Dia. India, Mas.
0: Nyanyi, kudu Mas. Kudu nyanyine gak sih aku ketagihan sih. Nyanyine yo. Ora goyang. Kasih.
2: Goyang ya.
0: Lagi yo.

begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan.

Bapa di surga, setiap kali kami menyanyikan lagu ini, kami mengingat ya Tuhan bagaimana Petrus yang menyangkali Tuhannya, bertatapan muka dengan Yesus. Namun yang dia lihat di mata Yesus bukanlah tatapan kebencian, kemarahan, tetapi tatapan belas kasih. Dan di sana dia seketika itu mengingat betapa dia sudah berdosa. Tapi yang dia lihat di mata juru selamatnya adalah mata yang penuh kasih. I can see the love in your eyes. Biarlah pagi hari ini kami juga melihat kasih di mata Yesus juru selamat kami. Sehingga kami yang kerap kali masih berdosa kepada Tuhan, datang kepada-Mu, mengakui dosa kami, dan diberikan pengampunan sekali lagi. Bapa, sebentar kami akan membuka, merenungkan firman-Mu. Biarlah Engkau berkata-kata kepada kami ya Tuhan, karena kami membutuhkannya setiap saat. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Cuma sekalian untuk menghormati firman Tuhan, kita tetap bangkit berdiri dan kita membaca teks yang menjadi dasar khotbah pada hari ini dari Filipi pasal yang kedua. Kita membaca ayat 14 sampai 18. Yuk mari kita baca bersama-sama demikian firman Tuhan. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada

beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah, tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, aku bersuka cita dan aku bersuka cita dengan kamu sekalian. Dan kamu juga harus bersuka cita demikian, dan bersuka citalah dengan aku. Silakan duduk jemaat sekalian, semikian jauh kita membaca firman Tuhan. Saudara, kalau Anda bertanya kepada orang di rumah, orang yang paling dekat dengan Anda, apakah Anda itu dilihat oleh dia sebagai orang yang suka komplain atau seorang yang penuh rasa syukur? Kira-kira apa jawabannya? Saudara, kalau Anda membawa kamera dan itu handphone misalnya ditaruh di kalungkan di leher Anda, kemudian merekam selama seminggu semua percakapan dan kata-kata yang keluar dari mulut Anda, kira-kira apakah yang direkam adalah keluhan-keluhan atau ucapan syukur? Sudah, pertanyaannya adalah mungkin tidak. Di tengah-tengah dunia yang seringkali mengeluh tentang banyak hal, dunia yang sudah jatuh dalam dosa ini, kita sebagai orang percaya hidup tanpa mengeluh. Itu yang kita akan bahas saudara di dalam firman Tuhan hari ini, dan kita akan melihat bagaimana orang Kristen seharusnya tidak mengeluh, tetapi apakah itu mungkin? Dan kalau jawabannya adalah ya, gimana caranya? Kita berada dalam seri khotbah eksposisi kitab Filipi yang berjudul Deeper, bagaimana kita bertumbuh terus dalam Injil melalui sukacita Injil. Dan hari ini kita berada di dalam satu tema yang sangat praktikal, saudara, yaitu tentang mengeluh. Kalau sebelumnya kita melihat, Paulus berkata, tetaplah kerjakan keselamatanmu. Ya, continue to work out your salvation. Bukan supaya kita mendapat keselamatan, tetapi kerjakanlah keselamatanmu karena kamu sudah memilikinya dari Tuhan Yesus. Nah, saudara, waktu kita membaca ayat itu, kita pikir mengerjakan keselamatan itu apa sih? Jadi misionaris. Ya, kita memberikan korban, pelayanan, tenaga, waktu, keringat, air mata, darah bahkan bagi Tuhan. Itu artinya mengerjakan keselamatan. Tapi saudara, yang ada di pikiran Rasul Paulus, itu adalah sesuatu yang lebih simple, yang lebih mundane, yang lebih menial, yaitu jangan mengeluh. Itu loh cara kamu mengerjakan keselamatanmu. Itu contoh yang Rasul Paulus berikan, bagaimana jemaat Filipi bisa mengerjakan keselamatan mereka. Jadi saudara, jadi orang Kristen itu jangan mikir yang muluk-muluk buat Tuhan. Yang simple, yang sehari-hari. Di dalam rutinitas kehidupan kita, di sanalah saudara kita itu mengerjakan keselamatan kita. Mari kita lihat tiga hal saudara dari beberapa ayat yang kita akan lakukan perenungan dan analisa bersama-sama. Yang pertama adalah perintah hidup tanpa mengeluh. Perintah hidup tanpa mengeluh. Kita lihat ayat yang ke-14 terlebih dahulu. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Ya, kalau Anda bisa melihat di dalam bahasa Inggrisnya di sana. Do all things without grumbling and disputing. Saudara, kita di dalam dunia ini seringkali mencoba untuk kemudian melihat, okay, kalau gitu apa alternatifnya kalau saya tidak boleh mengeluh, tidak boleh bersungut-sungut, tidak boleh berbantah-bantahan. Maka saudara-saudara, kita kemudian harus positif. Nah, di dalam literatur tentang gratitude,

Kalau itu kita lakukan terus-menerus, saudara, kita menjadi orang yang palsu. Gimana keadaanmu? Luar biasa gitu ya. Jadi kalau Anda orang Kristen yang seperti itu, tolong hentikan, saudara, karena orang akan malas nanya kondisimu gitu ya. Pasti jawabannya luar biasa. God is good. Haleluya. Saudara, bukan itu yang Paulus maksud, tetapi juga bukan, saudara, kemudian kita itu menjadi orang yang ambil jalan tengah. Oke, kalau gitu mengeluh enggak boleh. Kalau positif terus itu bisa palsu, berarti yang di tengah. Saudara, itu yang seringkali disebut sebagai languishing. Ada seorang yang bernama Adam Grant yang menulis, saudara, bahwa selama pandemi banyak orang itu mengalami languishing. Languishing itu adalah bukan burnout karena masih ada energi, bukan seorang yang juga adalah depresi karena dia masih punya pengharapan, tetapi languishing itu adalah orang yang enggak punya sukacita, yang enggak tahu mau ngapain lagi. Dia seperti melihat kehidupan itu seperti kalau Anda lagi nyetir dan kacanya itu kena air hujan gitu ya, belum di wipe. Jadi buram sekali rasanya itu, aduh saya enggak tahu deh mau ngapain hari ini. Nah itu languishing, saudara. Jadi yang mereka katakan adalah languishing itu enggak apa-apa. Karena ya itulah yang kita alami. Saudara, apakah itu kemudian yang menjadi jalan keluarnya? Jadi ya udah, kalau mengeluh enggak boleh. Kalau terlalu positif nanti palsu. Kalau gitu ya inilah aja yang di tengah-tengah. Di dalam bahasa sehari-hari, dengan kata lain kita cuma bilang, gimana pendapatmu tentang gereja? Gimana pendapatmu tentang kerjaanmu? Meh, gitu ya. M-E-H, meh. Nah saudara, kita ketularan itu sebagai orang Kristen. Meh, gitu kan. Jadi ya udahlah, gitu aja. Saudara, di dunia kita, kita itu seringkali mengalami semua itu karena memang ini adalah tekanan budaya yang besar sekali. Coba Anda perhatikan budaya populer yang ada di sekitar kita. Kita sudah dikondisikan untuk tidak puas saudara dengan semua hal yang kita miliki dan terjadi dalam dunia kita. Anda perhatikan misalnya lagu yang baru terkenal lagi, The Greatest Showman, karena penyanyi aslinya nyanyi di British Got Talent, Lauren Allred, saudara. Kata-katanya bunyinya begini, sudah tahu kan lagunya, Never Be Enough dan seterusnya. Tapi kata-katanya begini, saudara, All the shine of a thousand spotlights, all the stars we steal from the night sky will never be enough. Towers of gold are still too little. Though these hands could hold the world, but it will never be enough. Jadi kalau saya punya tower of gold, kalau tangan saya ini bisa pegang semua yang ada dunia ini, gak cukup. Itu sebab kita komplain. Lagu lain yang terkenal, Lady Gaga dan Bradley Cooper, Shallow judulnya. Kalimat pertamanya bilang begini, Tell me something girl, are you happy in the modern world? Or do you need more? Is there something you are searching for? Lalu yang perempuannya menjawab gini, Tell me something boy, aren't you tired trying to fill that void? Or do you need more? Ain't it hard keeping it so hardcore? Jadi sudah diberitahu memang kita itu gak pernah puas. Kita perlu lagi, itu sebab kita komplain. Kalau saya tanya Anda, saudara, hari ini, kalau Anda menjawab kalimat ini ya, kalau saja ... kira-kira Anda akan isi apa? Kalau saja kerjaanku lebih baik. Kalau saja saya enggak jadi seperti saya sekarang ini. Kalau saja istri saya lebih demikian. Kalau saja suami saya lebih begini. Kalau saja mama saya lebih begini dan seterusnya. Dan seterusnya. Saudara, kita mirip seperti Smurf Grutu. Ya, crouching Smurf yang gambarnya tadi ada Anda lihat. Mengeluh itu adalah nama tengah kita. Kita mengeluh karena cuaca, anak, istri, suami, orang tua, bos, kolega, pekerjaan, keuangan, politik. Ya, yang kepilih adalah Albanese gitu. Meskipun kalau yang kepilih satu lagi, kita juga akan mengeluh, saudara. Kita mengeluh hawa terlalu panas, istri terlalu dingin, kopi terlalu suam-suam. Enggak ada yang benar kan dalam hidup kita akhirnya. Kalau

0: Di Melbourne Anda hidup dengan semua kenyamanan, tapi kita tetap mengeluh. Waktu bulan Juni, aduh cuaca kok dingin begini ya. Waktu Desember, aduh cuaca kok panas begini ya. Anda pernah buka kulkas, banyak makanan, lalu bilang, aduh kok gak ada makanan ya. Atau Anda itu buka ruangan baju Anda, lalu Anda lihat baju begitu banyak, terus Anda mengeluh, aduh gak ada yang bisa aku pakai ya. Atau Anda lihat sepatu berjejeran begitu, kok gak ada sepatu yang pas ya, aku gak punya sepatu. Ada sebuah proverb di Arab katanya yang bilang begini, aku mengeluh karena aku tidak punya sepatu, sampai aku berhenti mengeluh ketika melihat ada orang yang gak punya kaki. Yang menarik saudara, di dalam Alkitab bukan saja kita diberitahu jangan mengeluh, tapi kalau Anda perhatikan lagi ayat 14, yuk kita perhatikan lagi ayat 14, disana dikatakan apa? Dalam segala sesuatu. Jadi jangan mengeluhnya itu bukan hanya dalam hal tertentu saudara, tetapi in all things. Di dalam kalimat aslinya bahasa Yunani sebetulnya all things itu ditaruh di depan. Itu sebabnya diutamakan saudara. Jadi Rasul Paulus bilang all things do without murmuring and disputing. Semua hal lakukanlah tanpa bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Itu bahasa aslinya saudara. Yang ditekankan adalah semua hal. Itu sebabnya saya tergoda sebenarnya untuk khotbah 2 jam hari ini. Lalu saya pengen lihat siapa yang komplain gitu ya. Karena Anda berarti tidak menjadi pelaku firman. Itu tes yang luar biasa saudara. Cocok sekali. Yang berikutnya yang kita mau lihat saudara adalah ini konteksnya apa sih dalam jemaat Filipi? Ini jemaat ini mengeluh terhadap siapa? Saudara kemungkinan besar di sana, di jemaat Filipi, mereka mengeluh terhadap pemimpinnya. Kita nanti melihat saudara beberapa minggu lagi bahwa ada dua orang pemimpin, kemungkinan pemimpin karena namanya disebut, Sintike dan Yudea itu bertengkar. Sehingga mereka mungkin mengatakan bahwa, aduh, kalau pemimpin saya bertengkar, bagaimana saya bisa hidup sebagai orang Kristen melihat mereka? Saudara itu yang kemungkinan besar terjadi. Jadi pertanyaannya adalah, oh kalau begitu ini bukan mengeluh terhadap Tuhan, tapi mengeluh terhadap manusia. Yang dimaksud Paulus pada waktu dia bilang, dalam semua hal, lakukanlah tanpa mengeluh. Itu terhadap manusia, apa terhadap Tuhan? Saudara sebenarnya jawabannya, dua-duanya. Kenapa saudara? Karena bahasa Paulus, grumbling and disputing, lalu nanti kita lihat di ayat berikutnya, itu punya sebuah acuan ke perjanjian lama, saudara. Bangsa Israel, saudara, adalah bangsa yang disebut tegar tengkuk. Saudara tahu kenapa mereka disebut tegar tengkuk? Karena mereka punya satu kebiasaan jelek, saudara. Kebiasaan mereka yang sangat dominan adalah mereka itu suka keluar keluhan dari mulut mereka. Mereka mengeluh terus, saudara. Anda melihat nanti di dalam catatan kitab Bilangan misalnya, dikatakan 10 kali mereka mengeluh. Artinya itu komplit terus-menerus mereka itu mengeluh. Nah, pada waktu mereka mengeluh itu, ternyata mereka bukan hanya mengeluh kepada Musa dan Harun dan Miriam, tetapi mereka juga mengeluh kepada Tuhan. Mari kita lihat ayatnya ada di slide kita. Keluaran 16 ayat 7 itu menjadi ayat yang sangat jelas bahwa mereka mengeluh terhadap manusia dan terhadap Tuhan. Dan besok pagi kamu melihat kemuliaan Tuhan karena ia telah mendengar sungut-sungutnya kepadanya, kepada Tuhan. Sebab apakah kami ini, maka kamu harus bersungut-sungut kepada kami, kepada manusia, kepada Musa dan Harun. Lagi kata Musa, jika memang Tuhan yang memberi kamu makan daging pada waktu petang dan makan roti sampai kenyang pada waktu pagi karena Tuhan telah mendengar sungut-sungutmu yang kamu sungut-sungutkan kepadanya, apalah kami ini? Bukan kepada kami sungut-sungutmu itu, tetapi kepada Tuhan. Jadi saudara, pada akhirnya kalau Anda itu komplain kepada bos Anda, komplain kepada teman Anda, kepada suami Anda, kepada istri Anda, kepada anak Anda, kepada orang tua Anda. Pada akhirnya Anda itu komplain kepada Tuhan. Semua komplain horizontal itu pada akhirnya adalah komplain yang bersifat vertikal. Tidak bisa dipisahkan, saudara. Kenapa? Saya beritahu ya, ada dua kata kan di sana, bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Grumbling, bersungut-sungut, itu pada intinya bilang begini loh, saya itu layak mendapatkan yang lebih baik. Kenapa kamu bilang begitu kasar kepada saya? Saya ini layak mendapatkan yang lebih baik. Dengan kata lain, Anda itu sedang mengatakan, Tuhan, I deserve better. Saya tidak layak mendapatkan perlakuan seperti ini dari bos saya, dari istri saya, dari suami saya. Saya layak mendapatkan yang lebih baik dari Tuhan. Karena Tuhan berdaulat kan? Kenapa saya diberikan orang seperti ini? Sesudah itu yang sebenarnya kita lakukan waktu kita bersungut-sungut. I deserve better. Pada waktu kita berbantah-bantahan, kita sedang mengatakan bahwa saya itu tahu yang lebih baik daripada Tuhan. Itu yang kita katakan, saudara. Karena kita sedang membantah apa yang sekarang sedang terjadi dalam hidup kita, sehingga kita seakan-akan mengatakan bahwa Tuhan itu enggak becus ngatur hidup saya, ngatur situasi hidup saya. Mestinya begini, mestinya begitu. Seakan-akan kita itu adalah anggota keempat dari Allah Tritunggal yang enggak butuh anggota baru, saudara. Jadi bersungut-sungut itu bersifat emosional, itu bedanya. Grumbling itu emosional, berbantah-bantahan itu lebih intelektual. Jadi kalau Anda komplain ya, mengeluh, ya kan? Kita kadang-kadang itu emosional, kamu kok gini sih? Nah itu emosional, saudara. Tapi begitu keluar, mestinya kan kamu A, B, C, D, E gitu kan. Nah itu baru intelektual. Tapi dalam dua-duanya kita sedang mengatakan, aku ini layak mendapatkan lebih baik dari Tuhan. Yang satu lagi mengatakan, aku ini lebih tahu mestinya bagaimana daripada Tuhan. Jadi saudara, kesimpulannya dalam slide yang ada di depan, saat kita mengeluh, kita sedang berkata bahwa kita layak mendapatkan yang lebih baik dari Tuhan dan kita lebih tahu dari Tuhan. Inilah inti masalah keluhan. Itu sebabnya Tuhan tidak pernah pandang enteng masalah ini. Karena Anda mengeluh itu berarti Anda sedang melawan kedaulatan Allah yang mengatur, menopang hidupmu dari hal-hal yang besar sampai hal-hal yang sangat detail. Sebabnya Paulus mengatakan, dalam semua hal lakukanlah tanpa bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Saudara, kalau saya boleh tanya kepadamu, hari ini apa yang membuat Anda sering mengeluh? Itu menunjukkan siapa yang kau sembah. Kalau Anda itu misalnya mensyukuri bahwa, aduh, saya ini hidup nyaman, saya mau makan apa saya bisa beli, ya saya mau pergi kemana saya bisa pergi. Tapi begitu Anda gak bisa beli, begitu Anda gak bisa pergi, lalu Anda komplain, mengeluh, aduh hidup kok kayak begini. Saya gak bisa melakukan apa yang saya mau lakukan. Itu berarti Tuhanmu adalah kenyamanan. Bukan Allah. Jadi saudara, dari keluhanmu Anda bisa mengidentifikasi berhala hatimu. Poin yang kedua saudara yang saya ingin sampaikan adalah dua alasan kenapa kita harus hidup tanpa mengeluh. Ya, kenapa kita harus hidup tanpa mengeluh? Ayat 15 dan 16. Yang pertama dulu ya, supaya kita menjadi terang di tengah kegelapan. Nah, ini runutan Paulus memberikan pikirannya sampai ke poin tersebut. Ayat 15 bilang begini, saudara, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela. Tiada beraib itu bukan berarti kita kemudian sempurna. Tetapi saudara, kalau kita itu tidak mengeluh, kita itu beda dari mayoritas orang di dunia ini. Tidak bernoda itu artinya kata yang sama dipakai waktu Yesus bilang, jadilah engkau itu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Kata tulus itu adalah tidak bernoda. Di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Saudara, ini yang harus dikontraskan, gaya hidup orang Kristen dengan gaya hidup orang-orang yang tidak kenal Tuhan yang disebut sebagai bengkok dan sesat. Kata bengkok itu artinya dari kata yang diturunkan menjadi kata medis, saudara, ya, skoliosis itu artinya kalau tulang belakang kita itu bengkok, saudara, dan itu harus dibenerin. Kalau Anda mengalami skoliosis, Anda tidak bisa duduk nyaman, tidak bisa kerja nyaman, tidak bisa berdiri, berjalan nyaman, saudara, karena ada yang bengkok di tulang belakang. Nah, Paulus mengatakan angkatan ini, karena tidak kenal Tuhan dan melawan Tuhan, itu adalah angkatan yang bengkok. Dan kalau kita mengeluh, kita sama dengan mereka. Di tengah-tengah angkatan yang bengkok ini, engkau harus berbeda, tiada bernoda, dan tiada beraib. Apa yang orang Israel dulu tidak mampu lakukan karena terus mereka mengeluh, sekarang kau adalah orang Israel baru, hai jemaat Filipi. Engkau adalah orang Israel rohani, hai jemaat Filipi. Saudara, di dalam perjanjian lama Allah terus menyebutkan bahwa umat Israel itu mengeluarkan buah-buah yang busuk dan kita harus jadi buah-buah yang manis bagi Tuhan. Dan salah satu caranya adalah tidak mengeluh. Tidak seperti angkatan yang bengkok tersebut. Karena bangsa Israel itu, saudara, waktu mereka keluar dari tanah Mesir, dilepaskan Tuhan, lalu mereka sampai ke Laut Merah, mereka mengeluh lagi. Sudah tahu apa keluhan pertama yang mereka keluarkan dari mulut mereka waktu mereka keluar dari Mesir? Mereka bilang begini, Musa, apa enggak ada kuburan di Mesir? Kita harus mati di tengah laut seperti ini. Itu yang keluar dari mulut mereka, saudara. Mendingan kami mati di Mesir, matinya enak. At least mati sakit atau mati tua, daripada harus mati tenggelam di laut. Apa enggak ada kuburan di Mesir? Itu dicatat sudah dalam Keluaran pasal yang ke-14. Lalu saudara, ketika mereka sudah lewat Laut Merah, ya, dibelah oleh Tuhan dengan ajaib yang luar biasa sekali. Mereka kemudian itu mengembara selama 40 tahun di padang gurun. Kenapa? Karena mengeluh. Enggak ada air, mengeluh. Enggak ada makanan, mengeluh. Tuhan kasih mana dari surga setiap hari. Lalu mereka mengeluh lagi, Tuhan bosan makan roti terus setiap hari. Rotinya gak ada rasanya lagi, gak asin, gak manis. Lalu Tuhan kasih apa? Burung dara dari surga, saudara. Sehingga mereka itu 40 tahun makan sandwich isinya burung dara tanpa kolesterol. Oh, luar biasa kan? Lalu mereka itu komplain lagi, Tuhan bosan makanan begini terus. Di Mesir tuh dulu ada variasi menunya. Kurang ajar, saudara. Mereka lupa mereka tadinya itu budak yang ada di bawah cengkraman Mesir. Sekarang mereka itu dibebaskan, mereka bilang menunya tidak bervariasi. Terus menerus begitu, saudara. Memasuk tanah perjanjian, mereka komplain, Tuhan nanti kami masuk sana dibunuh sama orang-orang Kanaan yang mengerikan itu. Terus komplain begitu, saudara. Tidak ada habisnya. Dan kita itu tidak berbeda dengan orang Israel. Seringkali seperti itu, saudara. Sampai kita sadar bahwa ternyata kalau orang Kristen itu mestinya tidak komplain. Dan ini sulit, saudara. Ada sebuah penelitian yang dilakukan oleh seorang yang bernama Kowalski. Di dalam slide itu, saudara, mereka menemukan, saudara, dengan sebuah eksperimen bahwa yang namanya komplain itu ternyata nular. Ya, penyakit menular sebelum pandemi itu adalah komplain. Jadi penelitian ini menemukan begini, saudara. Kalau ada orang yang komplain dekat kita, komplainnya orang itu yang pertama mengingatkan kita akan ketidakpuasan hidup kita. Lalu kita ikut komplain. Oh, lu baru begitu. Gua, suami lu begitu. Suami gua lebih parah. Wah, ya kan? Jadi yang kedua, saudara, penelitinya bilang, ada perasaan gak mau kalah. Baru begitu komplain. Istri gue lebih gila lagi gitu ya. Nah sudah komplain lagi. Anak gue lebih kurang ajar. Orang tua gue lebih ngatur lagi. Saudara itu keluar. ya, untuk membuktikan bahwa kita itu lebih. Jadi seperti ada satu reciprocity. Kalau orang itu cerita masalah, biasanya kita akan merasa, oh saya juga punya social obligation untuk cerita masalah saya. Itu human nature. Komplain juga begitu, saudara. Jadi ada tiga mekanisme kenapa komplain itu nular seperti domino effect. Ya, kita itu kalau ada orang komplain punya dua pilihan, saudara. Kita menyiramkan bensin kepada api keluhan itu, atau kita itu tidak ikut-ikutan. Tujuannya sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Jadi Paulus menulis orang Kristen yang tidak mengeluh itu seperti bintang terang di langit gelap. Semakin gelap langitnya, semakin terang bintangnya. Saudara, terang itu buat apa sih? Terang itu kan guiding people. Kalau Anda itu di kamar yang gelap, bangun pagi atau tengah malam, saudara mau ambil air, saudara Anda perlu lampu untuk tahu di mana pintu, di mana kursi, meskipun Anda mungkin sudah hafal tempatnya. Terang itu untuk memberitahu Anda ada kapal yang harus ke pelabuhan, di mana ada karang, itu perlu, saudara, ada lampu untuk menolong mereka. Jadi pertanyaannya, are you a whining Christian or a shining Christian? Itu selalu harus relevan dengan kita, saudara. Jangan-jangan hari ini masih belum jam 12, saudara. Anda sudah komplain berapa kali dari sejak pagi. Are you a whining Christian or a shining Christian? Lalu Paulus berkata, sambil berpegang pada firman kehidupan. Nah, ini kuncinya, saudara. Kalau Anda lekat bertaut hidup dengan Kristus, berpegang dengan teguh, dengan konsisten kepada firman kehidupan ini, Anda tidak mudah mengeluh. Yesus bilang, kalau engkau tidak hidup di dalamku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau kamu tidak hidup melekat dengan aku, kamu tidak mungkin tidak akan mengeluh karena dunia ini sudah jatuh. Dunia ini penuh dengan duri dan semak belukar. Lalu Paulus menambahkan, saudara, satu personal reason yang saya kira perlu saya sampaikan juga. Dia bilang begini, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Jadi dia bilang begini loh, saudara, aku ini sudah melayani engkau jemaat Filipi dengan susah payah, dengan air mata. Ya, karena melayani engkau dan membangun gereja di Filipi, aku dipenjara di Filipi. Anda bisa baca di Kisah Rasul 16. Sekarang pun aku tetap di penjara yang berbeda, penjara Roma, karena aku melayani jemaat Allah. Nah, kalau engkau itu terus mengeluh seperti bangsa Israel di zaman dulu, dan tidak ada perubahan di dalam kehidupan mengikut Allah, maka semua pelayananku ini sia-sia. Sesuai itu yang banyak dirasakan oleh hamba Tuhan. Melihat orang yang sudah dibina, ditolong, ya, dinasehati bertahun-tahun gak berubah terus. Banyak bilang, aduh kayaknya kerja bakti banget. Gak berubah-berubah. Paulus mengatakan, saudara, agar aku dapat bermegah. Ini bukan kesombongan. Tetapi dia mengatakan bahwa aku ingin agar pelayananku itu menghasilkan buah. Buahnya siapa? Ya jemaat yang dia layani. Itu yang dia katakan, saudara. Alasan yang kedua, cepat saja, kenapa kita itu tidak boleh mengeluh, supaya kita menjadi persembahan yang berkenan di hari Kristus. Ayat yang ke-17 dalam slide. Tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, aku bersuka cita dan aku bersuka cita dengan kamu sekalian. Paulus ini tahu, saudara, hidupnya tidak akan lama lagi. Sehingga waktu dia bilang darahku dicurahkan pada korban, dia tidak tahu apakah dia bisa lepas dari penjara di Roma. Dan memang dia tidak langsung mati waktu itu, karena kita tahu dia menulis surat 2 Timotius setelah itu, di mana dia bilang lagi sekali lagi bahwa aku telah mencapai garis akhir dan mencurahkan darahku, sekali lagi kalimat yang sama persis. Tapi dia tahu, saudara, this is kind of the end of the road for him. Nah, kata darahku dicurahkan itu mengacu pada perjanjian lama. Kalau Anda membaca Bilangan pasal 15, itu seperti ini, saudara. Kalau ada orang itu memberikan persembahan, ya kemudian itu diberikan minyak wangi, ya diberikan arak, saudara, supaya itu seperti the last thing untuk membuat persembahan itu sempurna sebelum dibakar. Jadi Paulus itu di benaknya begini, kalau kamu itu mengerjakan keselamatanmu dengan begitu rupa, maka aku ini semua pengorbananku ini bagaikan perfume atau bagaikan liquid yang ditaruh di atas persembahan itu untuk membuat persembahan itu sesempurna mungkin bagi Allah kita. Itu yang dilakukan, saudara, oleh Rasul Paulus. Dia mengajarkan bahwa aku akan bersuka cita dan bersuka citalah bersama dengan aku. Saudara, bayangkan ya, kalau Rasul Paulus ini, dia lagi di penjara kan nulis surat ini. Dia lagi diikat dengan rantai kepada seorang Praetorian Guard yang kita lihat beberapa minggu lalu waktu kita memulai khotbah ini, saudara. Bayangkan kalau dia itu tiap hari didengerin oleh Praetorian Guard ini, tentara yang gede besar itu, gagah, berani. Lalu yang keluar dari mulut Paulus itu adalah keluhan. Aduh, penjara ini bau. Makanan yang gila nih, itu orang Surabaya bilang. Benar-benar gila nih, gitu ya. Maksudnya itu gak layak untuk dimakan. Terus rantainya ini membuat aku merasa tersiksa. Dan itu orang-orang Kristen terus datang mengunjungi aku. Buat apa sih sharing problemnya, kayak aku sendiri gak ada problem. Percuma aku berdoa sama Tuhan dilepaskan dari penjara karena aku gak lepas-lepas. Sebenarnya kalau dia ngomong begitu tiap hari, si tentara yang jaga dia pasti akan bilang gini, ini orang ya katanya percaya Yesus. Tapi ternyata percayanya kepada Yesus tidak membuat dia itu beda sama orang lain. Tetap aja komplain tiap hari. Gak mungkin lah aku percaya Yesusnya. Itu yang pasti akan terjadi, saudara. Tapi Paulus itu orang yang penuh dengan sukacita. Makanya kitab Filipi ini adalah kitab yang disebut The Joy Filled Book. Karena dia selalu mengatakan kalimat sukacita, sukacita, sukacita. Diulang terus 4 kali di dalam ayat ini saja, saudara. Dan itu membawa saya kepada poin yang terakhir. Kalau gitu bagaimana kita penuh dengan sukacita dan tidak mengeluh? Ini yang poin terakhir, saudara. Bagaimana kita mampu hidup tanpa mengeluh? Saudara, saya ingin mengajak Anda untuk memikirkan dulu solusi yang ditawarkan oleh dunia. Solusi psikologis. Di dalam penelitian yang saya lakukan, saudara, ada seorang PhD saya, PhD student yang melakukan penelitian tentang gratitude. Dia mengatakan kepada saya, ada satu eksperimen yang menarik, saudara, untuk orang itu selalu penuh rasa syukur, itu pakai bracelet. Jadi pakai kayak semacam gelang yang plastik gitu ya. Dan challenge-nya begini, saudara, selama 21 hari tidak boleh ada keluhan satupun keluar dari mulut kita. Begitu ada keluar keluhan, dipindahin ke tangan satunya lagi. Mengeluh lagi di hari yang ke-16, pindah lagi mulai dari nol lagi ke tangan yang lain. Begitu terus, sampai 21 hari ya tidak mengeluh, nah itu dicopot. Nah itu adalah solusi psikologis, saudara. Mungkin Anda bisa tahan 21 hari, apakah Anda bisa tahan terus? Atau solusi agama? Solusi agama apa, saudara? Diancam. Diancam. Kalau engkau mengeluh sebagai orang Kristen, Tuhan akan menghukum kau seperti dia menghukum bangsa Israel. Sudah tahu hukuman orang Israel waktu mengeluh itu ngeri-ngeri. Kalau Anda baca di Keluaran dan Bilangan, saudara, ada tanah yang terbuka langsung mereka mati, saudara. Ada tulah yang diturunkan. Ya, dan puluhan ribu orang mati seketika. Mengerikan, saudara, hukuman Tuhan. Ya, dan Anda bisa lihat ayat-ayatnya yang saya kutip di sana. Bangsa itu bersungut-sungut dan kemudian menyalalah api Tuhan di antara mereka dan merajalela. Itu hukuman yang lain. 1 Korintus pasal 10 ayat 10, Paulus memperingatkan jangan bersungut-sungut sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Saudara, ini benar. Semua kalimat ini benar. Tapi kalau kita berhenti sampai di sini, yang terjadi adalah Anda pulang dari khotbah ini, dari kebaktian ini, Anda merasa, aduh saya gak mau bersungut-sungut lagi deh, gak mau komplain lagi deh, karena gue gak mau mati muda kena api dari surga. Jangan-jangan nanti di rumah, begitu masuk rumah, tanahnya bolong, aku langsung mati. Saudara, kalau Anda mentaati Tuhan karena takut dihukum, Anda hanyalah menjadi orang yang beragama. Tetapi saudara, apa yang kita tidak mampu lakukan, Yesus sudah mampu lakukan. This is the gospel-centered message yang Anda perlu tahu, saudara. Karena meskipun Anda hari ini tetap mengeluh, nanti pulang mengeluh lagi. Ini, aduh, mobil nyetirnya kok begini ya, gak keluar-keluar tempat parkir. Kenapa pelan banget dan seterusnya. Kita mengeluh terus. Tapi kenapa Anda dan saya tidak mati? Tidak dipatok ular, tidak terbuka tanah di bawah kita, tidak dihukum Tuhan dengan api dari surga. Kenapa, saudara? Bukan karena kita lebih rohani daripada orang Israel. Bukan karena Allah sekarang lebih sabar di perjanjian baru dibanding Allah perjanjian lama. Bukan, tetapi karena Yesus. Karena Yesus Kristus, saudara. Nabi Yesaya bernubuat tentang Yesus seperti begini. Yesaya 53 ayat 7 dalam teks slide. Dia dianiaya dan ditindas, tapi dia tidak membuka mulutnya. Dia tidak komplain. Seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Yesus menolak untuk komplain ketika ia menapaki jalan sengsara menuju salib demi menebus dosa kita. Kenapa, saudara? Supaya Anda dan saya yang suka mengeluh, tidak dihukum Allah, tapi diampuni. Bahkan dimampukan di dalam dan oleh Kristus untuk semakin jarang mengeluh. Untuk semakin teguh, bertekun di dalam perlombaan iman kita menjalankan keselamatan kita. Untuk bercahaya terang di tengah gelapnya dunia kita. Di rumah, di kantor, di kampus, di gereja bahkan. Ibrani 12 ayat yang kedua juga menulis hal yang sama. Yesus, the author and perfecter of our faith itu, saudara. Dia dikatakan di sana, mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan Allah. Sukacita apa, saudara? Ganti sukacita itu sukacita apa? Apa yang Tuhan Yesus itu tunggu-tunggu, di balik salib itu, sehingga dia itu mau menjalani salib tanpa komplain. Bersukacita melihat orang-orang yang dia pilih. Melihat umatnya itu diampuni. Diampuni. Itu sebab dia rela tidak komplain untuk menjadi orang yang terkutuk di atas kayu salib. Supaya Anda dan saya diampuni. Jadi saudara, Yesus bersukacita melalui penderitaan tidak komplain. Sehingga Anda dan saya sekarang dimampukan untuk melakukan hal yang sama. Biarlah filsafat hidup kita, saudara, itu betul-betul adalah joy. Jesus first, others the second, you the last. Tanpa mengeluh, berkata Tuhan Yesus, di dalam kau aku mampu. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu. Biarlah apa yang Yesus sudah lakukan bagi kami, menyadarkan kami ya Tuhan, kami butuh Yesus. Di dalam Engkau kami dimampukan semakin jarang mengeluh, karena Engkau sedang merajut hidup kami ya Tuhan. Pada waktu kami mengerjakan keselamatan ini, untuk lebih serupa dengan Kristus. Ada masalah-masalah hidup, situasi hidup yang tidak nyaman. Tolong kami tidak menghujat Tuhan, melawan kedaulatan Tuhan, tetapi bersabar dalam doa untuk melihat betapa Tuhan sedang membentuk kami semakin serupa dengan anak-Mu Yesus Kristus. Dalam nama-Nya kami berdoa. Amin.
1: Jemaat Tuhan.

begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah

0: Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami pada acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini tentang hidup fleksibel. Kami percaya acara ini pasti sangat bermanfaat bagi kita sekalian, dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti.
1: Di Amerika, Pak Gunawan, orang-orang seringkali mengucapkan satu, ya mungkin disebut peribahasa ya, yaitu don't take life too seriously. Janganlah terlalu serius.